0: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
1: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
1: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
5: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
4: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
5: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
4: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak besok pula. Mentah-mentahlah hang tu putih, takut hitam lah tu.
5: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
1: Kini cuaca panas dan kering. Ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah. Setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perlis FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alphard Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
4: Hai Gen Z, stress tu normal, tapi take a break. Tarik nafas, check kawan. Self-care bukan malu, itu cool. Saya Hasif Huzaifah, pengulas sukan TV PSS Negeri Perlis. Teruskan bersama Vibe Gen Z, pasti ada vibe.
3: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbauan masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

0: Tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa, buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: 101.9 MHz Place FM. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, istimewa untuk para guru, para cikgu. Selamat pagi-pagilah. Terima kasih kepada mengajar saya dan juga semua rakan-rakan saya sehingga saya berada di sini dan anda berada di tempat anda sekarang ini. Itulah dia. Jadi dalam kesempatan ini kita ucapkan terima kasihlah kepada semua guru-guru. Setiap kali 16 Mei ini kita mengucapkan selamat hari guru, ya. Pelbagai ungkapan indahlah kan. Namun di sebalik sambutan itu ada persoalan besar yang wajar kita renungilah. Mengapa guru kita berada di sini? Mereka bukan sekadar di bilik darjah, ya, untuk menghabiskan sukatan pelajaran, ya, menanda latihan, mengisi data, ya, mengejar keputusan peperiksaan. Guru ni berada di sini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengangkat kedudukan ilmu, memuliakan orang yang mengerjakannya dan menjadikan pendidikan sebagai jalan membina manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Allah akan meninggikan orang yang beriman antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nah, ayat ini bukan sekadar memuliakan orang yang berilmu, ya, tapi juga mengingatkan kita lah bahawa guru ialah insan yang menjadi sebab ilmu itu sampai kepada generasi demi generasi. Okey, tema Hari Guru 2026, Guru Bitara Nadi Negara. Ya, ini tepatlah dari sudutnya. Guru Bitara bukan maksud guru yang sempurna tapi tanpa kekurangan, tetapi guru yang berusaha menjadi unggul dalam amanahnya. Mendidik dengan ilmu, membimbing dengan hikmah, menegur dengan kasih sayang, memimpin dengan teladan. Jadi dengan nadi negara ni menggambarkan bahawa guru bukan watak kecil dalam pembangunan bangsa. Di tangan gurulah lahir anak yang mengenal huruf, memahami akhlak, mencintai ilmu, menghormati agama, menghargai ibu bapa dan bersedia berkhidmat kepada masyarakat. Jika nadi ini terhenti, tubuh menjadi lemah. Jika guru dipinggirkan, bangsa akan hilang arah. Jadi selamat Hari Guru daripada kami semua di Perlis FM untuk cikgu-cikgu semula yang mendengarkan 102.9 MHz.
1: Bangun!
2: Assalamualaikum cikgu.
1: Selamat pagi cikgu.
2: Is that Hans?

Terima kasih cikgu untuk segalanya. 102.9 MHz. Okey, saya nak ucapkan selamat pagi juga ni kepada sahabat saya yang mendengarkan 102.9 MHz ni kan. Anda boleh hantarkan tahu kalau nak sampaikan ucapan dia bersempena dengan Hari Guru hari ni, boleh hantarkanlah melalui Facebook saya DJ Faros Space FM, ataupun anda boleh hantarkan juga melalui WhatsApp 0174541688 eh. Boleh kita kongsikan di udara. Terima kasih kepada Kak Sepia Razak. Assalamualaikum. Joe, selamat pagi-pagi. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi sehat eh. Dapat dengar suara Joe lagi. Alhamdulillah. Saya pun macam tu juga lah. Berkat guru, berkat cikgu dapat berada di sini popek-popek waktu-waktu pagi ni kan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu saya dan terima kasih juga kepada Kak Sepia Razak yang dengarkan Police FM 102.9 MHz. Terima kasih kepada Cikgu Lee Kelantan. Selamat Hari Guru katanya. Terima kasih Pak Suli dari Kelantan dengarkan secara online juga. Dan terima kasih juga kepada Kak Zarina. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Impian itu milik kita, tapi jangan lupa takdir itu milik Allah. Betul. Jadi kalau anda ada impian bertawakal menuju ke arah impian itu, bukan sekadar bercakap tentang impian, tapi jalan ke sana kita tak tahu kan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ceria-ceria selalu di pagi Sabtu katanya. Kak Ina Kampung Darat. Terima kasih Kak Ina. Alive. Terima kasih juga kepada Abalan Santana. Hai, selamat pagi-pagi katanya. Harap sihat selalu. Alhamdulillah setakat ni semua baik-baik aja kan. Alright, Police FM serasi dengan ku.

Okey, saya nak kongsikan dengan anda ni berkenaan dengan apa tahu. Kita memandu leka dengan telefon pintar ya. Ini bahaya geng ya. Penggunaan telefon pintar ketika memandu ni semakin membimbangkan dan dilihat ya menjadi antara punca utamalah gangguan keselamatan ya di jalan raya. Walaupun pelbagai peringatan kempen kesedaran dilaksanakan, kami pun cakap macam-macam dekat radio ni, tapi masih ramai ya pemandu yang gagal memberikan tumpuan penuh ketika memandu menunggang motosikal. Keadaan ini dapat dilihatlah setiap hari, terutamanya di Bandar Besar Lebuh Raya ya, kawasan persimpangan yang sibuk, apabila pemandu ni dan penunggang motosikal terlalu bergantung ya kepada aplikasi Waze lah, peta dalam talian Google Map lah, Waze lah Ada yang memegang telefon sepanjang perjalanan dan melihat skrin berulang kali, tidak kurang juga sibuk membalas mesej lah ketika mengendalikan kenderaan. Jadi akibat kita ni terlalu fokus ya kepada telefon ni, pemandu sering ya memandu secara teragak-agak, bergerak terlalu perlahan dan menukar lorong lah secara mengejut tanpa memberikan isyarat awal. Ada yang tidak menghidupkan lampu isyarat pun ketika membelok situasi ini bukan saja menyusahkan pengguna jalan raya yang lain lah, malah boleh menyebabkan kemalangan tau. Lebih membimbangkan, ada pemandu yang gagal memberi perhatian lah kepada keadaan sekeliling kerana mata dan fikiran tertumpu kepada skrin telefon kan. Jadi reaksi ini jadi lambat lah, terutamanya ketika membrek, memasuki simpang, berdepan dengan situasi kecemasan dan sebagainya lah. Dalam keadaan trafik yang sesak pantas ni, kelewatan beberapa saat saja sudah cukup ya untuk mengundang tragedi. Kita banyak kali lah dengan laporan ya berkenaan dengan kemalangan yang berpunca daripada kecuaian pemandu yang menggunakan telefon bimbit ni. Walaupun setengah pemandu memberi alasan mereka hanya menggunakan aplikasi navigasi mendengar arahan suara, hakikatnya perhatian mereka tetap terganggu geng. Teknologi ni sebenarnya memudahkan perjalanan, namun tidak seharusnya mengorbankan aspek keselamatan lah. Jadi aplikasi peta ni sepatutnya memberi bantuan kepada pemandu, bukan menjadi alasan lah untuk terus memegang telefon ya, melihat skrin tanpa henti ketika memandu. Jaga-jaga geng, hati-hati. Kes kemalangan melibatkan telefon bimbit ni dah banyak, bau-bau ni pun ada juga. Jadi kita harapkan anda berhati-hatilah ketika anda memandu, sebab kita pemandu ni bertanggungjawab tau atas apa yang kita pandu. Dalam dunia yang bergantung pada teknologi ini kan, disiplin dan kesedaran ketika berada di jalan raya ni sentiasalah kita harus jadikan keutamaan. Sekadar peringatan lah anda dan juga saya pagi ni dalam suasana pagi yang sejuk, nak hujan lagi ni, nampak berkepuk-kepuk di udara. Kan? Okay, 8.44 minit pagi.

Okay, ini fighter Christina Aguilera Gang. Macam biasa, 9.15 pagi, 10 lagu vibes terbaik akan ke udara. 10.

Okey, minggu ni 10 lagu vibes terbaik. Anda akan bersama dengan tetamu yang akan hadir ke konti dari kumpulan G2 Gang yang akan bersama dengan anda. Nanti anda boleh tontonlah secara langsung menerusi Facebook Play Safan. InsyaAllah jam 9.15 minit pagi saya akan ada bersama dengan kumpulan G2 nanti. 9.15 minit pagi tahu 10 lagu vibes terbaik. Tunggu tak?

0: 9.
1: Hai semua. Ni UAM ni. UAM lagi. Bila ada orang berbuat baik kepada kita, mari kita ucaplah terima kasih. Baik di tempat kerja kah,

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

Okey, terima kasih cikgu. Ah, itu dia cara-cara dia. Ah, nanti kan jam 9.15 pagi nanti saya bersama dengan anak-anak murid kumpulan Jitu akan bersama dengan anda nanti. Tunggu tahu, Please FM serasi dengan ku.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 10 lagu Vibes terbaik. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Setibanya yang cek dok janji-janjikan pagi tadi, ada bersama dengan kumpulan Jitu langsung di Plis FM ni. Boleh tontonlah secara live menerusi Facebook Plis FM. Jadi nak ucapkan selamat datanglah kepada kumpulan Jitu. Apa khabar semua?
1: Terima kasih.
0: Wajah cikgu pula
1: abang,
0: kan?
1: Baik.
0: Sebenarnya dengan hari guru ni. Saya cikgu lah kadang-kadangnya kan. Okey, abang-abangku semua, terima kasih sebab ambil kesempatan ni untuk bersama dengan saya di Plis FM ni dalam dalam rancangan Carta Hits Plis FM ni. Dan terima kasih juga kepada Abu Kemian yang kita duduk sebut pagi tu kadang-kadang. Abu Kemian pun ada juga hadir ke Plis FM lah. Okey, kejap lagi kita dah bertanya dengan kumpulan G2 Band. Banyak persoalan sebenarnya nak kita kongsikan. Ada kawan-kawan duduk tanya kan, lama menghilang bagai apa semua tu. Sat lagi kita akan bersama dengan kumpulan G2. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu yang berada di tangga yang ke-10 geng. Rasa dan Takdir, Amirah Osman dan juga Irfan Haris, Tidak Berubah Kedudukan Dia. Cum 10 lagu Vibes Terbaik.
2: 10 lagu Vibe terbaik Carta Hits Plis FM. Tangga ke 10.

0: saudara Azul Nata dan juga Harun.
1: Okey.
0: Jadi bila dah mereka tak ada, saya pun dah lama tak berkecimpung balik di arena muzik. Jadi saya rasa dekat 33 tahun tak bersama dengan kumpulan jitu kan. Jadi bila dah ada anggota baru ni, dia orang ni yang semangat untuk performkan balik comeback jitu ni.
1: Okey bang, bila kita sebut tentang comeback ni kan, apa ni, idea tu datang daripada mana? Idea nak comeback tu sebab apa? Abang cerita lah, okay? Antara ialah ada di kumpulan yang biarlah bukan dah lama kan dalam arena muzik tanah air ni. Tiba-tiba rasa macam mimpi malam tadi, teringat nak buat dah bangkit balik. Macam mana tu?
0: Sebenarnya saya tak mahulah meneruskan. Tapi disebabkan kan yang sahabat-sahabat yang semangat ni, dia orang ni yang memberi saya satu inspirasi untuk kembali. Jadi maka dia orang pun ini asyik Jamal lah. Jamal yang mencari kawan-kawan ni. Jadi saya dua ni pun saya pernah perform sekali dengan dia di pentas dekat Angsana Ipoh.
1: Okey.
0: Jadi lepas habis show tu kita dah duduk diam dah.
1: Okey. Tapi terfikir juga bang, macam mana Jamal memilih ahli yang baru ni, macam mana ramai ni kawan-kawan, kenapa? Oi, kenapa pilih yang terpilih ni? Kan? Sebab saya percayalah kalau geng-geng kita ni dia kawan-kawan muzik ni ramai. Tapi nak memilih untuk bersesuaian dengan jitu tu bukan satu benda yang mudah. Macam mana cerita tu?
2: Kita asal ke? Saya jumpa Abang Pian ni dekat masjid.
1: Okey.
2: Main Jumaat. Sembang. Jadi
1: masjid tu sembang nak kembalikan jitu lah.
2: Tak ada kembalikan jitu mula. Sembang pasal muzik ni. Bila Abang Pian cakap pasal jitu ni nak comeback, tu saya cari kawan yang rapat.
1: Okey.
2: Yang pernah perform dengan saya dulu kan. Yang selalu Wan lah. Jadi saya pun beritahu Wan
1: on.
2: Dia orang jitu lah on. Dia pun cakap on. Jadi saya pun beritahu Abang Pian audition tu tercetusnya.
1: Okey, tetap ada audition jugalah kan. Ada audition lah untuk dia bukan satu perkara yang mudah untuk kita nak kumpulkan nak seiring dengan apa yang kita bawa kan untuk kumpulan jitu ni kan. Baik, nak tanya jugalah, kenapa memilih nama jitu ni? Apa yang dimaksudkan dengan jitu ni?
0: Jitu ni asalnya dia satu persahabatan yang erat di antara kami yang anggota lama. Tapi bila dah tercetus dengan baru ni pun jadi satu sahabat yang baik lah.
1: Itulah. Mungkin dah kenal kot dengan ahli kumpulan yang baru ni.
0: Dia sebenarnya yang Wan ni, dia merupakan
1: Wan ni baru malu tau dia. Tak nampak pun muka Wan.
0: Basis kumpulan SYJ generasi berapa?
3: SYJ pewaris.
1: Okay Wan, tunjuk muka sikit Wan. Mana saya panggil dia Wan. Itu dia Wan, tak nampak lah Wan. Okay Wan, SYJ SYJ. Lepas tu dijemput oleh jitu. Itu yang masuk balik dalam kumpulan jitu tu lah. Ataupun memang dah lama dah teringin nak masuk tapi tak ajak pun kan.
3: Kebetulan saya habis kontrak dengan SYJ 8 tahun. Dan saya rest lah masa tu. Tu yang Jamal tanya, dia offer tu.
1: Okay.
3: Kita try lah, on je lah. Select lagu dan practice. Turun audition je.
1: Okay. Daripada SYJ, yang satu lagi ahli baru tu main bass drum.
0: One bass.
1: Okay.
0: Duan penyanyi.
1: Duan pun ahli baru juga.
0: Dia ahli baru dan juga merupakan bekas anggota RM, Ringgit Malaysia.
1: Okay.
0: Kumpulan RM. Dia ada satu single.
1: Okay. Duan macam mana Duan? Apa ni, memang bila ni offer tu on terus ataupun nak kena fikir-fikir dulu?
4: Memang mula-mula memang fikir-fikir dulu kan. Lepas tu saya pun dah lama tak menyanyi kan, nak pencin dia kata orang kan. Pencin dia menyanyi. Tapi Bila dah lama ni, biasalah kita bila duduk dalam dalam bidang seni ni, keinginan tu dalam-lama tu dia ada kan.
1: Betul.
4: Rindu dia rasa nak kembali. Kebetulan Abang Pian panggil ada satu show, saya pun pergi. Pergi satu show,

0: Ate, takingin ito ko. Ah,
1: takingin ito.
0: Kopi ka kaya? Kopi ka. Sina, ano ka ka kopi ka kaya?
2: Kopi ko. Kopi ka.
0: Kopi ka. Kopi ka. Kopi ka. Kopi ka.
1: Jadi, dekat kampung saya dekat Kota Baru Gopin lah. Bukan Kota Baru Kelantan, Kota Baru Gopin.
0: Okey, itulah bermulanya. Dan memang apa ni, sekarang ni rasa selesa lah. Ataupun rasa tak selesa?
1: Sebab itu sikit-sikit ada.
0: Sikit-sikit adalah betul dalam kumpulan ni dia yalah kan, kita nak buat yang terbaik sebenarnya. Jadi perlu ada
1: yang terbaik tu belum lagi kita capai.
0: Betul. Kan pelan-pelan lah kan, insyaallah. Baik. Itu antaranya pengenalan kepada anda kumpulan Jitu. Kejap lagi kita nak kongsi lagi lah. Banyak lagi sebenarnya yang nak bertanya dengan sama-sama saya ni. Tunggu tahu 10 lagu vibes terbaik Please FM.
3: Tangga ke

0: Sa pulo, lagong vibe terbaik. Charta Hits, Vanessa Fan.
1: Okay, masih lagi bersama dengan saya dan juga kumpulan Jitu. Tadi anda dah dengar pengenalan. Tapi dalam semua ni, ada seorang yang dikatakan malu-malu sikit. Kan? Malu-malu sikit lah kan. Anggota baru juga untuk kumpulan Jitu. Saudara. Asri, saudara Asri. Main instrumen apa?
2: Gitar.
1: Gitar jugalah. Okay. Yeah. Maksudnya ada satu gitar, satu bass .
3: Dua gitar utama.
1: Abang gitar juga?
3: Saya drum.
1: Drum, okay. Drummer, gitar.
3: Dia vokal.
1: Vokal, okay. Vokal sedap suara . Okay, kejap lagi anda boleh dengarkan suara vokal secara live.
3: Boleh,
1: tak ada masalah. Okay, untuk abang kita ni, saya tadi depa ni yang bagi tahu sebenarnya seorang yang pemalu. Kan? Asal daripada Kedah ya?
2: Tak ada, saya orang cakap
1: atas Perak juga?
2: Duduk kat Perak lah. Ha. Tapi kat Bandar Baru lah.
1: Okay.
2: Sepadan Parit Buntang tu kan.
1: Sepadan Parit Buntang lah kan. Yang tadi kata Kedah tadi tu, Kedah tak terlibat?
2: Cakap macam tu, tak.
1: Macam mana boleh bersama-sama dengan kumpulan Jitu juga?
2: Ni bermula daripada Duan lah, vocalist. Okey, dia pun saya sama juga anggota RM dulu dengan dia. Tapi lama dah tinggal kan, pasal apa, berehat lama lah. Tak ada show, tak ada apa. Jadi kira, berdebar ni.
1: Tak, satu kerugian tau. Sebab kita di arena 90-an ni kan, kalau kita dengar balik lah antara muzik-muziknya, ialah satu penceritaan sebenarnya. Kan? Jadi kalau kita berada di zaman itu, tak semua orang bertuah berada di zaman tu. Kan? Kita ni lah, kita-kita ni merupakan antara orang-orang yang bertuah lah. Dapat berada pada tahun tu, dapat mengenal lagu-lagu yang penceritaan. Kalau dah ada semangat kan, kalau dah ada pengalaman, rugi kalau tak bersama. Terima kasih, tahniah di atas lantikan saudara lah.
2: Waktu saya tengah bawa motor.
1: Bawa motor?
2: Bawa motor merondah, tak ada kerja apa kan. Lepas tu Duan telefon tanya, kau join Jitu lah. Ya, pasal diorang tengah cari gitaris orang lagi kan. Cakap boleh lah audition ni, tengok macam mana.
1: Tapi gitar lama tak main lah.
2: Main juga ikut basking lah.
1: Oh, ikut basking lah. Okay.
2: Kira dah lama dah tak ikut band ni. Orang cakap,
1: betul, cakap bukan satu benda yang mudah untuk lepas tu masa masuk Jitu tu dah kenal ke dengan semua ahli ataupun?
2: Saya kenal Jamal dengan Duan.
1: Okey, dua orang je lah. Lepas tu baru mengenali vokalis apa semua kan. Lepas tu baru nak buat apa ni, bukan senang nak join untuk bunyikan, serasikan dalam band tu dan lulus. Alhamdulillah. Kau nak cari penyanyi yang ke belakang tu, di belakang tu untuk join penyanyi utama, saya boleh lah.
3: InsyaAllah boleh.
1: InsyaAllah boleh lah kan. Okey, kita nak sembang-sembang berkenaan dengan single terbaru sebenarnya yang dikeluarkan oleh kumpulan Jitu ni kan. Cuma sebelum single terbaru ni, kejap lagi kita nak kongsikan juga berkenaan dengan lagu-lagu lama lah yang mungkin ada juga kawan-kawan kita yang bila kita sebut Jitu tu baru dia teringat balik. Kan, sebagai contoh semalam sahabat saya bertanya dengan saya, dia kata silap tajuk tu, tajuk silap. Sebenarnya Sengsara tu ada, cuma lain sikit dia punya tajuk tu. Nantilah kita akan sembang-sembang berkenaan dengan tajuk ni, siapa yang mencipta, kenapa Sengsara. Kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Tapi sebelum tu, kita nak layan terus lagu yang berada di tangga yang ke-6 pada minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.
0: Tangga ke-6.

0: Alright, 10 lagu vibes terbaik. Masih lagi bersama dengan kumpulan Jitu. Okay, Rindu Dalam Sengsara. Ini merupakan single terbaru bang eh. Mungkin berkongsi sikit lah berkenaan dengan Rindu Dalam Sengsara ni.
1: Rindu Dalam Sengsara ni dicipta ilham oleh Abu Kemian.
0: Okay. Oi, siapa dia bang? Sekali lagi.
1: Abu Kemian.
0: Oi, okay.
1: Dia pun ada vibe 90-an.
0: Okay.
1: Jadi kita bagi dengar lagu Terkunci Dalam Sengsara. Mm-hmm. Jadi dia pun dengar dan dia buat mirip. Intro dia tu. Intro dia ada sikit.
0: Okay.
1: Persamaan dan yang lain-lain tu kita twist-twist lah kan.
0: Okay, okay. Maksudnya yang mencipta lagu tu siapa?
1: Abu Kemian.
0: Alamak. Tak, mungkin ada yang nak tengok Abu bu. Ah, mai lah tunjuk sikit. Mana satu? Sini bu. Dekat saya ni bu. Sini. Inilah dia Abu Kemian.
2: Composer.
1: Dia composer boleh, pelakon boleh. Dia bekas pelakon.
0: Betul. Kan. Tapi itulah tak berubah eh. Macam tu je.
1: Macam tu je. Muda.
0: Kita je yang berubah.
1: Orang Perak kata muda.
0: Muda. Atas tak berubah. Apa ya? Okey, abang. Itu lagulah. Lagu cerita ada Abu Kemian. Lirik dia siapa yang buat?
1: Lirik Duan pun ada.
0: Okey.
1: Lagi Abu pun ada.
0: Okey.
1: Lagi Man Citra dan
0: Okey. Oh, bukan senang nak buat lirik ni. Dia pasal apa, ramai yang terlibat ni kan. Okey, dia bercerita tentang apa bang?
1: Dia menceritakan kasih kepada Yang Esa.
0: Okey, kasih kepada Yang Esa. Tapi sebelum ni ada satu lagi single yang popular kan.
1: Terkunci Dalam Sengsara. Itu lagu asal kumpulan Jitu yang 90-an.
0: Terkunci Dalam Sengsara.
1: Yeah.
0: Yang ini Rindu Dalam Sengsara.
2: Yang ini
0: Rindu. Macam mana? Kesinambungan.
2: Yang lagu single yang baru ni.
0: Okey,
2: daripada lagu yang lama.
0: Okey, abang terlibat sebenarnya untuk tulis lirik ni kan. Maksudnya abang dengar dulu lagu yang album yang dululah.
2: Saya dengar lagu yang lama, lepas itu komposer kita Abu dia bagi satu lagu dengar. Saya pun dengar. Mula-mula memang nak ini lalas olah-olah kan. Dia jadi lain. Jadi dapat yang Rindu Dalam Sengsara ni. Lagu yang mula-mula asal lain. Yang komposer ni bagi. Jadi kita olah-olah sikit melodi dia apa semua. Dia ubah-ubah. Ya, jadi yang sekarang ni Rindu Dalam Sengsara.
0: Bukan satu benda yang mudah lah bang. Bila kita dengar lagu, sebab nak buat lirik ni dengar lagu kan. Lepas tu baru kita buat lirik kan.
2: Melodi tu kita kena melodi dengar tu kan.
0: Tapi saya heran juga macam mana Abu boleh buat melodi. Abu macam mana Abu?
2: Itu kita tanya dengan komposer.
0: Dah lama dah simpan lagu tu kan. Cuba yang bertepatan tu tak jumpa. Betul tak Abu? Jadi ini baru jumpa lah.
3: Baru jumpa.
0: Tapi heran juga apa istimewanya Jitu ni sampai bagi lagu ni.
3: Sebagai bayar.
2: Itu yang penting.
0: Okay. Rindu Dalam Sengsara. Yang sebelum tadi Terkunci Dalam Sengsara tu siapa yang
1: Terkunci Dalam Sengsara ciptaan oleh komposer saudara Rosli Selasih. Dan juga liriknya ditulis oleh Aino Jamal. Jadi lagu tu sebenarnya dinyanyikan oleh saudara Zul Natal. Tapi sahabat saya tu dah meninggal lah.
0: Ini yang terbarulah membawa legasi Jitu di Perak ni. Memang Duan ni popular, nama Duan ni. Atau kalau pergi Perak
2: dia sebenarnya nama Wan, ada orang panggil Wan, tapi dalam grup ni dah Wan basis ada.
0: Tu yang panggil Duan tu,
2: tukar ke Duan.
0: Tapi di Perak Duan tu popular. Sebutlah Duan kan. Duan mana? Duan Perak.
2: Tok Wan pun Tok Wan pun popular.
0: Okey, kita nak layan dulu single terbaru Rindu Dalam Sengsara Jitu. 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits Pelis FM.
1: Okay, Carta Hits Pelis FM. Kita bersama dengan kumpulan Jitu. Kalau tengok yang mula-mula albumnya, Etika Masa bang eh.
2: Etika Masa.
1: Masa tu abang berusia 20 tahun.
2: Ya. Yeah.
1: Kan yeah. Remaja. Oh yeah. Kalau tengok balik, kau boleh tengok balik tau gambar kumpulan Jitu eh. Tengok dekat Facebook, type je Jitu, kemudian akan keluar lah Terkunci Dalam Sengsara. Itu merupakan album pertama. Kalau album tu berapa lagu bang masa tu?
2: 10 lagu.
1: Dan lagu yang menjadi kegemaran lagu Nila eh.
2: Terkunci dalam sengsara.
1: Kan disebabkan lagu tu Jitu terus sampai ke law ni. Tu dia cerita dia. Okey, kita nak sembang-sembang balik berkenaan dengan lagu Rindu Dalam Sengsara ni. Ada cerita sebenarnya yang orang tak tahu. Kadang-kadang apa yang kita buat dah hasil dia tu baru orang dengar, betul tak bang kan? Jerit perihnya tu orang tak tahu. Dengar cerita lagu ni dirakamkan pada bulan Ramadan. Kan, cerita sikit bang, macam mana punya banyak bulan. Kan
2: sebenarnya mula masuk part drum bulan 2.
1: Okey.
2: Sebelum puasa. Tapi yang dia orang ni masuk bulan Ramadan.
1: Okey.
2: Sebab saya nak kalau boleh nak siapkan benda tu cepatlah, sebab dia satu lagu kan, single je. So yang balance baki-baki tu dia orang masuk bulan Ramadan.
1: Okey. So yang masuk bulan Ramadan abang Duan lah.
2: Abang Duan, Wan dan Jamal.
1: Boleh menyanyi bang eh Ramadan malam lah ke tu?
2: Malam
1: lepas buka puasa ya. Kalau sebelum buka puasa penat kan nyanyi tu. Kan. Sebab suara dengan lagu tu dia seiringan kan, nak dapat balik suara macam yang dinyanyikan lagu tadi tu zaman law ni tu agak susah lah. Kan. Jadi itu merupakan single terbaru dan saya nak pendengarkan sikit lah berkenaan dengan lagu ini. Okay, lagu ini Terkunci Dalam Sengsara. Ya, kan? Untuk abang kembalikan memori abang jauh-jauh ni, berada di negeri Perlis, disaksikan oleh Abu Kemian. Okay, lagu ini Terkunci Dalam Sengsara, kumpulan Jitu.

0: Okey bang, bang, bila dengar balik lagu ni, apa yang abang kedangkan balik?
1: Ah, itu dia. Masa ni saya teringat yang bila kami mula rakaman ni mula pukul 8 malam.
0: Okey.
1: Saudara arwah Zonata menyanyi rangkap pertama aja. Ha? Dia mengambil masa hampir 2 jam.
0: Okey.
1: Lepas tu
0: untuk feel tu bang.
1: Betul, untuk feel tu. Jadi dia tak lepas sebab kebetulan bukan key dia.
0: Okey.
1: Jadi masa Rosli bagi rehat dalam sejam, lepas tu dia sambung balik. Okay. Saya tahu-tahu saya tertidur di bawah piano. Pukul 5 pagi lagu tu siap. Itu nostalgia yang ada pada saya.
0: Ya, betul eh. Itulah dia kenangan bang eh.
1: Kenangan.
0: Masa tu saudara kita tak ada lagi.
1: Enggak, belum.
0: Belum ada lagi.
1: Coming soon
0: masa tu. Tapi alhamdulillah lah kan. Dia dah ada single terbaru. Okey, berkenaan dengan kehadapan ni bang eh. Setiap kumpulan ni dia tak habis di situ. Mungkin plan untuk masa depan lah bang. Kumpulan Jitu.
1: InsyaAllah kalau diberi peluang Allah Ta'ala bagi kita rezeki, kita akan meneruskan usaha sehingga berjaya. Seperti sebab jaga Jitu yang asal dulu pun tak apa orang kata tak ada peluang.
0: Okey.
1: Kita bertahan lebih kurang 6 bulan 7 bulan je. Jadi untuk yang ini saya mengharapkan dengan kawan-kawan untuk meneruskan. Tapi tak tahulah saya, dia orang ada planning lain, saya tak tahu. Untuk saya, saya ada planning saya, ada prinsip saya kan. Jadi untuk yang lain-lain kena tanya dia orang lah. So kita harap lagu ni akan berjaya lah. Sebab saya tengok ada kesinambungan daripada Terkunci dalam Sengsara.
0: Okey, ini merupakan single terbaru Jitu comeback kan. Mungkin ada dah abang dah susun dah lagu-lagu seterusnya kan. Mungkin nak ambil lagi komposer terkenal kita ke.
1: InsyaAllah. Saya ada 2-3 lagu lagi.
0: Okey, standby itu.
1: Standby itu kalau Abu bagi kurang kita on.
0: Cuma bang nak tanya, adakah lagu-lagu yang unsur dia yang sama ataupun mungkin ke arah cinta dan sebagainya?
1: InsyaAllah kita kalau boleh kita lebih kepada ketuhanan
0: lah.
1: Sebab yang itu dia punya resapan di dalam jiwa tu. Kalau kita dengar macam yang lagu Rindu Dalam Sengsara Terkunci ni kan, dia ada sesuatu untuk kita mencari siapa diri kita.
0: Betul. Itu antara je. Dan daripada sahabat-sahabat kita yang lain juga yang bersama-sama dengan kumpulan Jitu, harap-harapnya berkekalan lah dengan abang kita yang berpengalaman. Ada dua band rupanya dulu kan. Satu band Jitu, satu lagi bang?
1: Misi. Misi pun daripada komposer Rosli Selasih.
0: Okey, maksudnya masa tu dua band sekali jalan.
1: Bila saya dah tak on lah dengan Jitu lepas habis kontrak, saya tu Rosli panggil untuk meneruskan dengan kumpulan Misi ni.
0: Okey bang, satulah yang terakhir, soalan terakhir lah saya nak tanya dengan abang sebab abang merupakan orang lama dalam arena muzik 90-an ni kan. Masa tahun 90-an tu bukan satu perkara yang mudah bang.
1: Usaha yang lebih, kita akan dapat lebih. Tapi memang nak ke hadapan memang susah. Termasuk sekarang ni. Bukan saja 90-an, sekarang juga kami struggle untuk ke depan.
0: Mungkin abang rasa macam nak apa, masukkan elemen-elemen lain dalam lagu ni. Sekarang ni kan dunia rap dan sebagainya. Tapi anda nak, abang nak pegang juga kepada konsep 90-an.
1: Pada saya pendapat saya suka yang 90-an.
0: Yang asli lah bang. Yang asli. Tapi untuk mencari yang asli tu dia kena bersesuaian dengan suara, dengan muzik dan sebagainya kan. Seperti mana lagu inilah, Rindu Dalam Sengsara. Okey, kau boleh minta lagu ni untuk digudarakan di Play Safam Rindu Dalam Sengsara kumpulan Jitu. Dan kita pun dah sampai ke penghujung dah. Mungkin abang nak bagi ucapan sikit, silakan abang.
1: Terlebih dulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Fairo terus. Perlis FM yang sudi menerima kami sebagai tetamu pagi ini dan selamat menyambut apa
0: pertambalan
1: keputeraan
0: Duli Yang Mulia, Mulia Tuanku Raja Perlis.
1: Tuanku Raja Perlis kepada dan, semua orang Perlis.
0: Dan untuk guru-guru juga bang, hari ini hari guru.
1: Ya, hari guru. Untuk guru-guru juga saya, saya ucapkan selamat menyambut hari guru.
0: Okey, daripada abang abang Perak kita yang segar-segar silu, okey.
2: Harap lagu ni dapat diterima lah oleh semua pendengar semua.
0: Okey, abang Jamal.
3: Bagi saya pun sama juga. Harap lagu baru terjitu dapat sambutan daripada peminat.
0: Ya. Yeah. InsyaAllah. Daripada vokalis kita.
1: Terima kasih saya ucapkan kepada DJ yang bertugas. Ini mantap.
0: Alright, mantap. Okey.
1: Betul, Fairul.
0: Betul.
1: Mantap dan semua petugas Perlis FM pada pagi ini untuk lagu single terbaru kami ini istimewa kami pendengar kau untuk orang Perlis.
0: Ya, yeah, eksklusif bang. Eksklusif. Dan sahabat kita, bassist kita.
4: Oi. Saya pun yalah, biar berjalan dengan lancar. Dan kepada organizer yang ingin memanggil kami, boleh direct hubungi kami. Tak ada masalah.
0: Dekat mana boleh ikuti kumpulan Jitu?
1: Facebook. Di dalam Facebook Jitu.
4: Jitu.
1: Jitu Facebook kan?
0: J-I-T-U J-I-T-U. J-I-T-U. Facebook lah kat
1: Facebook
0: sana.
1: Facebook
0: adalah. Semalam pun mereka buat show di Perak. Kan? Sampai sini pun pukul 4. Pukul 5 pagi tadi. Lepas tu terus ke Konti. Kejap lagi nak tembak balik pergi Ipoh. Atas balik Perak. Lepas balik Perak, kawan kita nak terbang pula pergi ke KL. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya semua.
1: Sama-sama.
0: Dari kumpulan Jitu. Dan terima kasih juga kepada Abu Kemian yang bersama dengan saya pagi ini membawa rakan-rakan kumpulan Jitu untuk bersama-sama dengan saya lah langsung di Perlis FM. Dan dah ada video klip lah.
1: Ada di dalam FB.
0: Okey, dalam
1: YouTube ada.
0: YouTube ada. YouTube pun ada, boleh tengoklah apa ni music video kumpulan Jitu Rindu Dalam Sesara. Dah pun ada di YouTube dan juga di Facebook Jitu. Bolehlah tengok kat sana dan boleh minta lagu ni untuk dikudarakan. Right. Sampai ke penghujung dah geng. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz dan insya-Allah kita jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini yang menjadi juara carta Tanya Tuhan, Yoni Boy dan juga Malik, 10 lagu vibes terbaik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan setia ada yang mendekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki mesin gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tudung merbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kat kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Dah entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquias kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Selamat berhujung minggu di pagi Sabtu yang syahdu ini. Kita bersua kembali bersama dengan saya Atika Nurdin di pagi Sabtu 16 Mei 2026, bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan selesai dihingat pagi bertemankan Ferosan bersama dengan tetamu untuk Carta Hits Perlis FM yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM. Terima kasih, 4 jam dah pun selesai dihingat pagi, dan saya pula sambung tugasan menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Edisi 16 Mei hari ini jatuhnya Hari Guru. Jadi istimewanya Hari Guru hari ini, kita nak buka ruang pemanggil yang nak sampaikan ucapan kepada pendengar-pendengar, yang mana kepada guru mereka lah kan. Ucapan untuk guru-guru, kenangan bersama dengan guru, ataupun kenangan momen yang tak boleh lupa semasa zaman bersekolah. Kena tegur dengan cikgu ke, kena rotan dengan cikgu ke, anda boleh kongsikan dengan saya. InsyaAllah kejap saya lagi saya akan buka talian untuk anda. Okey, jadi untuk anda jangan ke mana-mana, pelbagai lagi perkongsian untuk anda. Terus dengarkan Black Pop Pet, Pop Pet, Hangat Lit.

Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling.

Perlis FM, suara saya dengan ku 10.26 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Perlis FM. Walau di mana jua anda berada di hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jam yang pertama ini kita akan dengarkan bersama-sama untuk Sinar Duha sekejap sahaja lagi. Dan saya juga nak kongsikan untuk anda ada hebahan untuk jam yang pertama ini yang kita nak kongsikan untuk anda, yang mana berkenaan tembakan kehormat artileri sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis 15 Mei sejak semalam sebanyak 2 das tembakan, dan esoknya 17 Mei 2006 sebanyak 21 das tembakan bermula jam 9 pagi hinggalah ke pukul 10.30 minit pagi. Jadi perhatiannya kepada penduduk di kawasan sekitar Istana Arau, yang mana dimohon agar semua kekal tenang sepanjang tempoh tembakan berlangsung, dan tembakan ini merupakan sebahagian daripada istiadat rasmi negara. Itu dia untuk anda. Banyak lagi perkongsian, jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: FM Serasi dengan ku di Hangat Lead 10.32 minit pagi. Seketika kita nak terus bersama dengan rakan pelapor kita yang berada di istana sempena dengan sambutan ulang tahun kebetulan ke-83 Dulia Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, dan saya bersama dengan DJ Shah dan juga DJ As sekarang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Jadi saya nak dengarkan khabar daripada sana. Jadi silakan.
1: Baik, terima kasih Tika di Konti Perlis FM. Dan waktu ini saudara, dari Istana Arau Perlis, kita bersama-sama untuk ikuti raptai penuh pembarisan kawalan kehormat utama sempena ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang akan berlangsung esok insya-Allah. Dan bersama-sama juga untuk pagi ini ya Syah ya. Yeah. Kita juga sedang
2: pelbagai acara telah pun disusun untuk memeriahkan majlis sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Yeah. Besok akan berlangsung ataupun dimulakan dengan acara pembarisan kawalan kehormat ya, yeah, sempena ulang tahun hari keputeraan Tuanku Raja Perlis. Dan istiadat pemeriksaan pembarisan akan disempurnakan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dengan penuh kedaulatan oleh Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja 4 RRD yang berpengkalan di Kem Bukit Koda, Mata Air Perlis.
1: Ya, betul. Dan semalam hari Jumaat, hari ini dan juga esok, untuk makluman pendengar Perlis FM, kita war-warkan sekali lagi mengenai penutupan jalan yang dibuat bermula pukul 7 pagi hingga selesai istiadat.
2: Dia untuk melancarkan perjalanan program besok. Dan jalan yang ditutup simpang Bunga Mas hingga ke simpang kita nak masuk ke stesen KTM tu.
1: Jadi kalau ada
2: kalau ada yang nak ke KTM, dia boleh ambil daripada simpang Bunga Mas ni, ikut belakang dan terus ke stesen KTM.
1: Ya, jadi tidak masalah kalau mereka yang nak melalui jalan ke stesen Komuter, ada laluannya tersendiri.
2: Ada laluannya tersendiri.
1: Okey, baik, jangan lupa saudara untuk esok sama-sama dapat kita ikuti secara langsung istiadat ini yang akan bermula pada pukul 10 pagi. Kita akan bawakan hasil langsung kepada anda menerusi Perlis FM 1029, dan juga anda boleh mendengarkan menerusi RTM Klik juga. Dan sebagai perkongsian bersama juga, pelbagai atur cara disediakan bersama dengan sambutan Hari Keputeraan Tuanku Raja Perlis ke-83 ini, antaranya Syah.
2: Itu adalah program tayangan Wayang Pacak bersama sambutan ulang tahun keputeraan Baginda pada 17 hari bulan Mei, bermula dari pukul 8 malam hingga 12 tengah malam di dataran RPA Arau Perlis. Dan juga antara pengisian dia ada kenduri rakyat, tayangan wayang pacak dan juga cabutan bertuah. Jadi masyarakat di sekitar Arau ni kan, bolehlah kita ke dataran RPA Arau Perlis untuk sama-sama kita memeriahkan acara-acara yang telah berlangsung.
1: Okey, itu untuk malam esok. Dan juga kita juga ada Festival Rakyat 3.0 yang akan diadakan di dataran Lok 9 Kuala Perlis pada 22 dan juga 24 Mei, hari Jumaat hingga Ahad. Itu antara aktiviti ataupun festival yang akan diadakan program bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis ke-83. Dan insyaAllah kita juga nanti kita akan kongsikan aktiviti ataupun program-program yang disediakan kepada rakyat Perlis sempena dengan sambutan Keputeraan Tuanku ini.
2: Baik, kita rasa itu saja yang dapat kita kongsikan bersama. Dan kita akan bersama lagi untuk
1: istiadat
2: dari masa ke masa,
1: insyaAllah besok. Jangan lupa pukul 10 pagi kita akan ada siaran langsung bersama-sama dari Istana Arau Perlis.
2: Kita kembali ke studio bersama dengan Atikah di sana, silakan.
0: Baik, itu dia daripada Istana Arau, langsung lapor terus bersama dengan DJ Muhammad Syah Hashim dan juga DJ As yang sedang berada di sana untuk istiadat pembarisan kawalan kehormat utama untuk esok ini yang bakal berlangsung. Jadi untuk anda, telah pun diwar-warkan antara atur cara yang telah pun diatur khas pada esok hari. Okey, jadi anda yang berkelabangan dan berkaitan, bolehlah sama-sama untuk memeriahkan pelbagai aktiviti dan festival yang diadakan sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Sekarang ini sudah pun pukul 10.37 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Perlis FM, pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my.

Kaiser Farm Serasi dengan 10.51 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih yang sedang dengarkan Polis FM. Walau di mana jua anda berada, kita dah masuk di ruangan lagu FYP. Dan jam yang berikutnya, kita ada pemanggil yang akan kongsikan ucapan sempena dengan Hari Guru 16 Mei hari ini. Jadi untuk anda yang nak kongsikan ucapan juga, anda boleh telefon di jam yang berikutnya di talian 0479708888 ataupun 9708877. Jom layan lagu FYP, hangat leh.

Kulit Abang Surasi dengan ku. Kita dah masuk jam yang kedua sekarang ini. Dan seperti saya janjikan untuk anda, kita ada pemanggil-pemanggil yang bakal hubungi. Dah ada dah yang hubungi saya sebenarnya. Jadi kejap lagi kita akan keudarakan untuk panggilan sempena dengan Hari Guru ini. Tapi saya ada topik untuk anda, yang mana anda boleh kongsikan dengan saya. Apa pesanan guru anda yang anda ingat sampai sekarang? Kan mesti ada, setiap antara kita ni ada pesanan daripada guru-guru yang membina kita yang sekarang ini. Kalau anda ada pesanan yang anda ingat sampai sekarang, anda boleh kongsikan dengan kami melalui Facebook Plus FM. Anda boleh komen dekat ruangan Facebook ataupun anda boleh juga hantarkan di WhatsApp 0174541688. Kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk perkongsian ucapan sempena Hari Guru. Terus dengar.

0: masuk lagu tu salah. Alah.
1: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan
2: Wah,
1: Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa kau percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
6: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: baru sahaja berlalu untuk anda. Baik, sekarang saya nak buka talian untuk anda yang nak kongsikan ucapan sempena dengan Hari Guru. Anda boleh telefon saya sekarang di 0497-08888, juga 970-8877. Dan saya ada pemanggil bersama dengan seorang pelajar cilik ini nak kongsikan ucapan kepada guru beliau. Jom kita dengarkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, nama saya Muhammad Yasin Mikael. Saya pernah belajar di Teacher Mira School. Alhamdulillah, sekarang Yasin dah 8 tahun. Terima kasih banyak-banyak untuk teacher dari Yasin umur 3 bulan sehingga 6 tahun. Teacher menjaga, mendidik, memberi ilmu pada saya. Dari tidak kenal huruf ABC, sekarang kami dah pandai baca buku. Dari tidak kenal alif batas, sekarang kami dah boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua teacher yang mendidik kami, memberi ilmu, terutamanya kepada Teacher Mira, Teacher Fatin, Teacher Siti, Teacher Didi, Teacher Nas dan semua teacher-teacher yang Yasin sayangi. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memudahkan urusan teacher semua di dunia dan akhirat. Happy Teacher Day. Bye.
0: Allah, so sweet. Itu dah daripada Yasir buat gurunya. Dan ada lagi ucapan yang seterusnya. Jom kita dengarkan dari Yusuf. Silakan.
2: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusuf Mikail bin Muhammad Aminullah dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra, kelas 3 inovatif. Hari ini saya nak buat ucapan selamat Hari Guru. Terima kasih banyak cikgu-cikgu sebab mengajar saya membaca, menulis dan mengira dengan sabar. Tanpa ada rasa jemu cikgu mendidik kami semua. Saya suka belajar dengan cikgu. Mohon halalkan segala ilmu yang diberikan. Di sini saya ada pantun. Burung merpati terbang ke pasar, singgah sebentar di atas batak. Jasa cikgu terlalu besar. Kami sayang cikgu sentiasa. Selamat Hari Guru. Terima kasih.
3: Selamat pagi, murid-murid.

0: Betul.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahari.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Erdi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi.
4: Serasi denganku.
5: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back Perlis FM. Jesuk Suraba.

0: dengan cahaya be. Apa yang abe tu? Itulah lagu yang tengah on trend sekarang. Adik saya abe sore daripada Eda Ezrin dan juga Demanja. Baik, kita nak teruskan bersama dengan pemanggil kita sekarang ini untuk slot kita buka talian seperti dengan Hari Guru. Dan saya bersama dengan Cikgu Amri sekarang ini. Assalamualaikum Cikgu.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi Cikgu. Selamat Hari Guru Cikgu.
1: Oh, okey.
0: Okey, cikgu berada dekat... Ya, saya. Cikgu dekat mana sekarang?
1: Saya berada di Langkawi sekarang.
0: Cikgu di Langkawi. Cikgu ni di sekolah ke bang SKIPGM, betul kan cikgu eh?
1: Ya, SKIPGM.
0: Ya, bercuti-cuti ke kat Langkawi tu cikgu?
1: Cuti-cuti, bawa juga cikgu mesyuarat kat sini.
0: Wah, bersama dengan cikgu-cikgu lah.
1: Ya, betul.
0: Ya, alhamdulillah. Baik cikgu, kita nak buka ruang. Mungkin ada ucapan sempena dengan Hari Guru daripada cikgu buat seluruh rakan-rakan guru dan juga warga pendidik di negeri Perlis ini. Silakan cikgu.
1: Okey. Terima kasih. Selamat Hari Guru kepada semua insan bergelar guru di negeri Perlis, di Malaysia. Khasnya guru-guru di SKIPGM lah. Jadi, selamat Hari Guru. Terima kasih di atas ilmu, bimbingan dan pengorbanan yang dicurahkan dengan penuh keikhlasan.
0: Yeah.
1: Semoga semua guru sentiasa diberkati, diberikan kesihatan yang baik dan terus menjadi inspirasi kepada anak didik. Guru bicara, nadi negara.
0: Terima kasih cikgu. Semoga segala jasa dan bakti cikgu seterus dan jasa cikgu diberkati dan cikgu sentiasa dalam lindungan Allah SWT selalu. Terima kasih cikgu.
1: Ya, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Cikgu Amri. Sebentar sahaja tadi dah pun kongsikan ucapan di mana Cikgu Amri adalah guru besar dari SKIPGM yang kongsikan ucapan buat seluruh warga pendidik. Baik, lepas ini kita ada lagi pemanggil kita yang seterusnya sempena dengan Hari Guru ini. Jadi saya buka talian untuk anda yang nak hubungi 04 9708888. Terus dengar.

0: Kongsi denganku.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Tadi kita kepala.
4: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
3: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
3: Korang tahu apa benda ni?
4: Apa dia?
3: Belut sama belalang kunyit.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Perlu saya faham surasi denganku. Selamat Hari Guru untuk seluruh warga pendidik yang sedang mendengarkan Perlu saya faham. Hari ini ada yang kata cuti, tapi ada juga guru-guru yang bertugas hari ini. Jadi apapun, saya ucapkan selamat Hari Guru. Kalau tadi kita dah dengarkan ucapan bersama dengan Cikgu Amri, sekarang ini saya bersama dengan Cikgu Salsabila di talian. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi, Cikgu.
6: Ya, selamat pagi. Sihat nak?
5: Sihat, alhamdulillah. Cikgu, apa khabar? Sihat ke?
6: Kurang sikit demam.
5: Ya ke? Tama dekat Perli ni cuaca sejuk pula pagi ni.
6: Kecundang awal kali ni.
5: Alah. Nak suruh berehat lah tu sebenarnya dengan Hari Guru ni kan?
6: Ya, ya.
5: Ya. Cikgu dari sekolah mana, Cikgu?
6: Saya dari SK Sri Indra.
5: SK Sri Indra, sekolah saya dulu ni. Cikgu mengajar subjek apa tu, Cikgu?
6: Saya ajar Bahasa Melayu.
5: Ajar Bahasa Melayu. Cikgu Bahasa Melayu saya dulu tau. Cikgu, selalunya...
6: Siapa Cikgu Bahasa Melayu masa tu?
5: Masa saya sekolah Sri Indra, guru Bahasa Melayu saya Cikgu Hidayah. Cikgu Salimah.
6: Tahun bila tu?
5: Cikgu Zainab, saya tahun berapa ya waktu tu? Dalam 2000 hingga 2004. 2000 hingga 2004.
6: 2004 tahun saya posting jadi cikgu lah.
5: Di Sri Indra ke?
6: 2004 tu tahun pertama saya posting.
5: Macam tu. Macam tu lah nampak. Bila saya cakap saya tahun tu, maknanya orang dah kira dah umur saya berapa sekarang ni. Baiklah cikgu, selalunya kita kongsikan ucapan ni kita dengar daripada orang luar yang bukan cikgu. Tapi hari ini di Polis FM kita nak dengar suara daripada guru-guru sempena dengan Hari Guru ini. Mungkin ucapan cikgu Salsabila buat semua warga pendidik, dan mungkin juga dari seorang guru buat anak muridnya, mungkin harapan dan juga ingatan buat mereka yang sentiasa menghargai cikgu. Silakan cikgu.
6: Ya, baik. Okey. Saya Cikgu Salsabila ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang hebat di Malaysia, terutama sekali di Perlis. Okey, walaupun kecil tapi kita hebat. Yeah. Kemudian guru bukan sekadar mengajar tetapi mencipta masa hadapan. Murid itu sebagai masa hadapan kita.
5: Ya, itu dia yang cikgu saja.
6: Ya, ya.
5: Terima kasih saja. Cikgu. Saya doakan cikgu sentiasa sihat. Dan cikgu segala jasa dan bakti cikgu yang cikgu curahkan ilmu terus diberkati Allah SWT cikgu ya.
6: Amin.
5: Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru sekali lagi daripada kami di Pulau Safam.
6: Terima kasih.
5: Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Cikgu Salsabila. Nampak katanya kecundang sikit tapi suaranya tu sayu saya dengar tapi tetap bersemangat. Macam itulah kalau cikgu-cikgu kita ni. Okey, kita ada talian pendengar di talian sekarang ini. Kita nak lihat siapa pendengarnya. Halo, assalamualaikum.
7: Hello.
5: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya, siapa yang bercakap ni?
0: Kak Ina.
5: Kak Ina. Kak Ina dari mana Kak Ina?
0: Dari Sungai Baru, Simpang 4.
5: Sungai Baru, Simpang 4. Kak Ina. Adakah Kak Ina seorang guru ataupun nak aktar ucapan untuk guru Kak Ina?
0: Nak. Ni. Nak ucapkan.
5: Ya. Yeah.
0: Hari guru.
5: Mm-hmm.
0: Buat sahabat-sahabat dan anak sendiri.
5: Ya. Yeah. Silakan, silakan ucapannya.
0: Selamat Hari Guru buat semua warga pendidik.
5: Mm-hmm.
0: Istimewa buat guru-guru di era 70-an, 80-an dulu.
5: Mm-hmm. Siapa kalau ingat nama guru-guru kegemaran, Puan? Ha?
0: Rasanya Cikgu Safabila tadi tu pernah.
5: Ya, Cikgu Safabila tadi. Masya Allah.
0: Ya.
5: Ya. Baik, itu dia. Ada lagi ucapan ya untuk diselitkan?
0: Ada untuk sahabat-sahabat yang bergelar pendidik dan paling teristimewa buat anak anda tercinta yang sedang bertugas di Sarawak. Dengan ucapan selamat hari guru, terima kasih sebab sudi menjadi pendidik meneruskan cita-cita ibumu yang tertandas. Kita semoga menjadi seorang guru yang dedikasi, sabar dan berinspirasi kepada anak-anak bangsa. Teruskan berbakti tanpa jemu, membimbing, mendidik dan mencurahkan ilmu tanpa jemu. Syabas dan tahniah kesayanganku, Guru Bitara Nadi Negara. Dan terima kasih.
5: Terima kasih Puan untuk ucapan yang cukup bermakna itu. Selamat Hari Guru juga buat Puan yang mana ucap untuk anak. Pastinya seorang guru adalah seorang ibu juga buat keluarganya. Terima kasih Puan ya. Assalamualaikum. Itu dia untuk anda. Banyak lagi pemanggil yang tengah hubungi saya ni, tapi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda yang nak kongsikan lagi ucapan, anda boleh WhatsApp ataupun anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen di Facebook Perlis FM. Nah, WhatsApp pun di 017-454-1688. Berehat seketika. Ada jebat dengan siapa diriku. Hangalit.

0: masih dengan ku la la le la le la le la la la le ayah ibu anak AIA Baji baru saja berlalu untuk anda. Ayah, ibu adalah guru kita yang pertama. Betul tak? Setuju ke setuju? Mestilah setuju. Saya ada ramai sangat yang tengah call untuk sempena dengan Hari Guru sekarang ini. Dan ada juga yang hantarkan kiriman menerusi WhatsApp. Saya nak baca di WhatsApp dahulu. Kita ada daripada Cik Mi Santan. Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Tugas guru, tugas mulia. Syukur kita atas didikan. Bila bertemu, tegur mereka. Ilmu diberi jadi pengajaran. Terima kasih Cik Mi. Kita juga ada pendengar kita yang hantarkan ucapan lagi. Kita ada pemanggil sekarang ini. Kita nak dengarkan ucapannya.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ahmadina Bina Rizan. Saya daripada Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat cikgu-cikgu dan ustaz-ustazah. Saya ada sedikit rangkap pantun. Main bola di tepi pagar, bola jatuh terkena batu. Guru sabar ketika mengajar. Kami sayang cikgu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ucapannya. Comel je dengan pantunnya tau. Baiklah, kita kesambung lagi untuk kiriman ucapan anda sempena dengan Hari Guru. Anda boleh hantarkan di WhatsApp Konti. Kalau nak hantar voice note pun insyaAllah dalam kesempatan waktu ini saya akan siarkan. Dan kita akan masuk di jam yang ketiga untuk ruangan tudung saji dan juga sega untuk anda. Kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi untuk dengarkan ringkas 12 tengah hari menerusi Nas Sinar FM. Terus dengar.

0: Maaf kat saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam yang awak nak?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Salam sejahtera. Saya Cikgu Iman.
1: Saya Ustazah Siti Rosma.
2: Saya Cikgu Hedi.
3: Saya Cikgu Nur Sarwati binti Mama Nur.
4: Satu.
5: Saya Cikgu Marina.
6: Guru penyuluh dalam kegelapan, menerangi jalan pulang demi anak bangsa. Hanya guru yang memahami jerih perih dunia pendidikan. Namun, kejayaan anak-anak kami penyembuh segala kepenatan. Semoga Allah terus merahmati dan kurniakan kesabaran untuk semua insan bergelar guru. Oleh itu, bersempena dengan sambutan Hari Guru pada hari ini, kami, guru-guru SMK Perlis, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru buat semua insan-insan mulia bergelar guru, terutama buat semua warga SMK Perlis. Selamat Hari Guru Cikgu, Guru Bitara Nadi Negara.
7: Selamat Hari Guru!
8: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Masa itu terus saja di Plus FM. Ramainya masih lagi kirimkan ucapan di talian sempena dengan Hari Guru pada hari ini. Terima kasih cikgu, terima kasih guru-guru semuanya. Kita akan angkat lagi talian selepas ini. Sambil-sambil kita nak masuk di ruangan turun saji. Cikgu masak apa hari ini? Ya, kalau cakap bak masak ni, emak kita kan cikgu pertama yang memasak. Terima kasih ibu, terima kasih cikgu, ayah pun yang gelar seorang guru kan. Setiap daripada kita ni sebenarnya adalah pendidik. Kerana kita juga ada pastinya dikurniakan sesuatu lah Allah SWT ni untuk kita menyampaikan ilmu, menyampaikan manfaat bersama, dan juga yang menerima ilmu pun disebarkan semula. Begitulah rutin dalam kehidupan harian kita. Tak kita okay. Jadi hari ini santai-santai saja untuk ruangan tidur saji. Saya harapkan anda menikmati hidangan tengah hari anda yang lebih enak. Kejap lagi kita nak ambil lagi talian untuk pendengar-pendengar kita, sebab ramai sangat yang tengah doa hello-hello Tika ni. Kejap lagi kita ambil talian untuk anda sempena dengan Hari Guru 2026. Kalau ada nak kirimkan, anda boleh kirimkan di WhatsApp Konti ataupun anda boleh komen je dekat Facebook Perlis FM sekarang ini, dekat gambar saya tu yang feeling-feeling jadi cikgu tu kan. Anda boleh komen dekat situ. Sempena tahun ini temanya ialah Guru Bitara Nadi Negara. Berehat seketika, terus dengar.

lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sebosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan, kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran, 2. Untuk senaman, dan 3. Untuk buat catatan to-do list. Kerja apa nak buat hari ini? Haha, perkara ni penting sangat tau tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kang, dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil. Nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey, selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, Padu Style Semasa.

0: buka talian.
1: Sempena dengan Hari Guru hari ini, kita ada pemanggil di talian untuk kongsikan kenangan beliau ketika bersekolah di zaman dahulu. Kita bersama dengan pendengar kita, Encik Nordin bin Man. Assalamualaikum Encik Nordin.
2: Waalaikumsalam.
1: Aku sekolah kat mana?
2: Sekolah Taman Tulang.
1: Sekolah Taman Tulang. Tahun berapa tu?
2: Mula masuk tahun 64 sampai 69. Lepas tu sekolah menengah situ lagi 3 tahun. Pergi ke arah lah sekolah tu Syekh.
1: Mestilah setiap sekolah ni ada kenangan yang indah. Jadi mungkin Encik Nordin boleh kongsikan kenangan yang diingati sampai sekarang ni, dan mungkin nama cikgu dan ucapan sempena dengan Hari Guru.
2: Banyak, banyak. Kalau di sekolah tu banyak macam main bola, sepak agar, bola tampak. Tapi yang teringat sangat ni penolong kanan cikgu ni, Datuk Wan Fazil ni. Dia bermula di sekolah Taman Tulang Kebangsaan. Lepas tu dia jadi penolong rusak ni Datuk Syekh. Dia pun guru sukan bola sepak. Lepas tu lah ni dengar kata dia jadi OBJ, orang besar jajahan di Kuala Gangsar. Tangin nak jumpa dia. Guru dia kata nak belajar. Guru ni dia kena adab dulu, kena kita dengan guru, kena ikat hati kita tu. Sampai bila-bila pasal ada dalam Tok Guru muda besar, memandang wajah guru, tengok muka Tok Guru. Dan nak beramal pun kita kena ingat ke Tok Guru kita, ada ajaran kita tu, bahawa dia berkah. Terima kasih cikgu-cikgu, untuk cikgu-cikgu semua. Nama saya Nordin bin Man, asal sekolah Taman Tulang. Lepas tu pergi sekolah Tok Syekh. Kepada semua cikgu-cikgu yang membimbing saya lah, saya nak minta alai dunia akhirat, ilmu-ilmu yang cikgu bagi. Atau yang apa-apa salah silap, saya nak minta maaf cikgu lah. Hal lebih tu, saya doakan segala kebaikan untuk cikgu-cikgu, untuk cikgu juga, untuk dunia akhirat lah. Segala kebaikan, kemudahan kat cikgu-cikgu. Hal sakit bagi lega, bagi kuat, sihat. Mudah-mudahan segala kebaikan lah kat cikgu-cikgu. Allah Ta'ala balas kebaikan kat cikgu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru.
0: Polis FM, buka talian.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, nama saya Muhammad Yasin Mikael. Saya pernah belajar di Teacher Mira School. Alhamdulillah, sekarang Yasir dah 8 tahun. Terima kasih banyak-banyak untuk teacher dari Yasir umur 3 bulan sehingga 6 tahun. Teacher menjaga, mendidik, memberi ilmu pada saya. Dari tidak kenal huruf ABC, sekarang kami dah pandai baca buku. Dari tidak kenal alibata, sekarang kami dah boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua teacher yang mendidik kami, memberi ilmu, terutamanya kepada Teacher Mira, Teacher Fatin, Teacher Siti, Teacher Didi, Teacher Nas dan semua teacher-teacher yang Yasir sayangi. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memudahkan urusan teacher semua di dunia dan akhirat. Happy Teacher Day. Bye.
4: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusuf Mikail bin Muhammad Aminullah dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra, kelas 3 inovatif. Hari ini saya nak buat ucapan selamat Hari Guru. Terima kasih banyak cikgu-cikgu sebab mengajar saya membaca, menulis dan mengira dengan sabar. Tanpa ada rasa jemu cikgu mendidik kami semua. Saya suka belajar dengan cikgu. Mohon halalkan segala ilmu yang diberikan. Di sini saya ada pantun. Burung merpati terbang ke pasar, singgah sebentar di atas batak. Jasa cikgu terlalu besar, kami sayang cikgu sentiasa. Selamat Hari Guru. Terima kasih.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Iman.
6: Saya Ustazah Siti Rosma.
7: Saya Cikgu Hedi.
8: Saya Cikgu Nur Sarwati binti Muhammad Nur.
9: Satu.
10: Saya Cikgu Marina.
5: Guru, penyuluh dalam kegelapan, menerangi jalan pulang demi anak bangsa. Hanya guru yang memahami jerih perih dunia pendidikan. Namun, kejayaan anak-anak kami penyembuh segala kepenatan. Semoga Allah terus merahmati dan kurniakan kesabaran untuk semua insan bergelar guru. Oleh itu, bersempena dengan sambutan Hari Guru pada hari ini, kami, guru-guru SMK Perlis, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru buat semua insan-insan mulia bergelar guru, terutama buat semua warga SMK Perlis. Selamat Hari Guru Cikgu, Guru Bitara Nadi Negara.
11: Selamat Hari Guru.
0: Polis FM,
9: sahabat-sahabat yang bergelar pendidik dan paling teristimewa buat anak-anak tercinta yang sedang bertugas di Sarawak. Dengan ucapan selamat hari guru, terima kasih sebab sudi menjadi pendidik meneruskan cita-cita ibumu yang terkandas. Kita semoga menjadi seorang guru yang dedikasi, sabar dan berinspirasi kepada anak-anak bangsa. Teruskan berbakti tanpa jemu, membimbing, mendidik dan mencurahkan ilmu tanpa jemu. Syabas dan tanya kesayanganku, Guru Bitara Nadi Negara. Dan terima kasih.
0: Polis FM buka talian.
11: Assalamualaikum, nama saya Amadina Bina Rizan. Saya daripada Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah. Saya ingin mengucapkan selamat hari guru buat cikgu-cikgu dan ustaz-ustazah. Saya ada sedikit rangkap pantun. Main bola di tepi pagar, bola jatuh terkena batu. Guru sabar ketika mengajar, kami sayang cikgu selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehingga Polis FM 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi lekat duk dengar Polis FM di 102.9 MHz, juga di RTM Klik dan RTM.gov.my. Dan mungkin ada yang lagi yang nak hubungi saya dekat ruangan konti ni. Kita berbaki beberapa minit lagi sebelum ke pukul 1 tengah hari untuk dengarkan utama 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Untuk anda yang nak kirimkan ucapan sempena dengan Hari Guru hari ini, kita dah pun
1: FM buka talian.
0: Kita buka talian untuk anda boleh hubungi kita. Ya, sambil-sambil itu saya nak kongsikan waktu penting bersama, di mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.17 minit tengah hari. Dan untuk anda kita di ruangan Sehingga seketika sebelum masuk ke pukul 1 tengah hari ini kan. Oh, kalau cakap bab Sehingga ni, tanya cikgu-cikgu. Kebanyakan cikgu semua yang dulu-dulu ni kita suka tengok cantik kan. Sebab hari-hari bersiap dengan baju kurung je kan. Cantik je. Sebab itulah orang kata apa, tarikan cikgu yang buatkan anak-anak tu ingat sampai sekarang. Bukan sekadar baju cantik saja, karakter guru-guru juga, dan juga cara didikan dan pesanan guru-guru. Terima kasih cikgu. Okey, kalau tadi ni ada juga cikgu yang katanya tak apa sihat, kecundang katanya di Hari Guru hari ini. Saya doakan cikgu sihat sahaja ya. Dan kita di ruangan Sehingga hari ini, saya nak kongsikan ini dia tentang darah tinggi lah pula. Okey, sebenarnya darah tinggi ni ada 7 cara baca yang cara yang betul, tapi ramai tak sangka kita buat salah pula selama ni. Okey, ramai orang ingat bila mesin tekanan darah tu keluar nombor, itulah bacaan sebenar. Padahal bacaan itu boleh jadi lebih tinggi hanya sebab kita baru berjalan ke, ataupun duduk bersilang kaki yang lenguh kan, orang tangan tergantung ke, dan bercakap macam mesin pun boleh naik darah juga. Alamak, saya pun kena check lah nampaknya kan. Okey, saya nak kongsikan cara baca yang lebih betul, iaitu duduk rehat dulu. 5 minit dulu anda duduk rehat sebelum anda check tekanan darah tu. Kemudian pastikan kaki tu rata dekat lantai, jangan bersilang pula. Bukan nak ambil gambar kan, nak check darah. Kemudian tangan tu perlu disokong dan berada lebih kurang paras jantung, dan kaf mesti kena pada kulit, bukan pada baju. Jangan bercakap waktu tengah duk ambil bacaan tu. Ambil sekurang-kurangnya 2 bacaan, jarakkan 1 hingga 2 minit. Dan kemudian jangan cek pula lepas anda minum kopi, lepas anda merokok ke, vape ke, senaman ke, ataupun mungkin anda sedang tahan nak buang air kecil. Jangan cek lah, sebab bacaan ni boleh meragu-ragukan anda lah kan. Okey, dan untuk bacaan tekanan darah dewasa ketika rehat, optimal dan ataupun yang sangat baik, sistolik kurang 120 dan diastolik kurang 80. Untuk normal, sistolik 120 hingga 129 atau diastolik 80 hingga 84. Jika yang berisiko pula, 130 hingga 139 dan atau diastolik pada 85 hingga 89. Kategori berisiko ni dulunya sering disebut sebagai pre-hypertension. Maksudnya belum tentulah hipertensi, tapi badan tu dah bagi isyarat awal lah supaya kita jaga-jaga. Yang penting janganlah duk nilai kesihatan dengan bacaan saja. Tengok corak bacaan, record dengan konsisten, dan baru bacaan itu semasa jumpa anggota kesihatan. Kadang-kadang bukan tekanan darah tiba-tiba tinggi, kadang-kadang kita cek yang membuatkan nombor itu nampak lebih menakutkan. Jadi pastikan anda cek pada waktu yang tepat lah ya, dan anda pun jangan cepat panik. Kadang-kadang panik pun naik darah juga, macam-macam kan. Itulah ya cara kita untuk menjaga kesihatan bersama. Dan sekarang pun menghampiri ke pukul 1 tengah hari, kita akan kembali di jam yang berikutnya untuk slot jiwang karat kita, jam yang terakhir. Terus dengar, ini dia Cik Mac Molek, Hangat Lit.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagai yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang ini jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjak penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Kekurangan bukan demi bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
4: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan pada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
3: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerah kalah bukan satu pilihan.
5: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
3: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
6: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
9: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana, kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTS.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi

pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna

حي على الفلاح.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid, Perlis FM.

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Super

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera pada DJ Atika, di Polis FM. Saya Aizal atau lebih dikenali sebagai Coach Aizal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru di Malaysia, khususnya guru-guru yang mendidik saya dari kecil hingga dewasa. Sejujurnya, kalau bukan kerana ditunjuk ajar, didikan atau kesabaran para guru, mungkin saya tidak akan berada di tahap sekarang sebagai seorang coach. Guru bukan sahaja mengajar dalam kelas, tetapi juga membentuk disiplin, keyakinan dan semangat untuk berjaya dalam hidup. Nilai itulah yang saya pegang sampai hari ini bila melatih anak muda dan juga para pelatih dalam boxing dan fitness. Terima kasih cikgu atas segala pengorbanan, ilmu dan nasihat tidak pernah putus. Semoga guru-guru di Malaysia ni sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Selamat Hari Guru daripada saya, Coach Aizal, Coach Kesihatan Anda.
1: Polis FM, buka talian.
2: Selamat pagi, murid.

Perlahan saya faham serasi dengan ke. Kita dah masuk di ruangan Jiwang Karat. Sekarang ini dah pun 1:37 minit tengah hari. Saya live set di ruangan live TikTok. Perlahan saya faham sekarang ini anda boleh ikuti di ruangan TikTok. Dan Alhamdulillah hari ini cukup meriah dengan ucapan dan kiriman pendengar-pendengar sempena dengan Hari Guru 2026. Hargailah guru kita bersama-sama yang mana telah pun bertukus lumus mengajar, memberikan ilmu kan. Jadi untuk tema tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih cikgu-cikgu. Dan saya nak bacakan satu lagi kiriman dan menerusi WhatsApp Konti. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Akilah Kaisara dari Tingkatan 1 nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan. Dan juga dari Aida Kristina Tingkatan 3 nak ucapkan kepada guru-guru dan warga Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, selamat Hari Guru. Terima kasih untuk Aida Kristina dan juga Akilah Kaisara. Terima kasih. Kita juga ada rakan pendengar Vespa ni. Katanya saya nak ucapkan selamat Hari Guru lagi buat semua warga pendidik. Baiklah, untuk anda sambil-sambil itu, kita dah masuk di lagu Jiwang Karat. Kita layan seketika. Ini dia Cinta Pantai Merdeka, lagu-lagu yang hangat di Jiwang Karat. Kalau saya faham, serasa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera pada DJ Atika, di Pulis FM. Saya Aizal atau lebih dikenali sebagai Coach Aizal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru pada semua guru di Malaysia, khususnya guru-guru yang mendidik saya dari kecil hingga dewasa. Sejujurnya, kalau bukan kerana ditunjuk ajar, didikan atau kesabaran para guru, mungkin saya tidak akan berada di tahap sekarang sebagai seorang coach. Guru bukan sahaja mengajar dalam kelas, tetapi juga membentuk disiplin, keyakinan dan semangat untuk berjaya dalam hidup. Nilai itulah yang saya pegang sampai hari ini bila melatih anak muda dan juga para pelatih dalam boxing dan fitness. Terima kasih cikgu atas segala pengorbanan, ilmu dan nasihat tidak pernah putus. Semoga guru-guru di Malaysia ni sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan terus menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Selamat Hari Guru daripada saya, Coach Aizal, Coach kesihatan anda.

Jual Karat membawa kita ke pukul 1.52 minit tengah hari. Dah pun nak masuk ke pukul 2 petang. Dah pun tugasan saya untuk segmen Hangat Lia hari ini dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan Perlis FM seawal jam 6 pagi hingga 10 pagi di Hingat Pagi. Dan untuk segmen kedua hari ini, iaitu segmen Hangat Lit, bertemankan saya Atika Nordin, edisi hari Sabtu anda 16 Mei 2026, bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nampaknya sampai di sini sahaja. InsyaAllah esok saya akan kembali menemani anda untuk segmen yang sama 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang untuk segmen Hangat Lit. Dan istimewanya esok anda akan dapat bersama-sama dengan kami di Plus FM untuk dengarkan Lapo Terus secara langsung sempena dengan istiadat dari Raja, okay? Bersama dengan rakan pelapor kita DJ Muhammad Shah Hashim dan juga DJ Asfawar Rida, iaitu penyelia siaran Plus FM, untuk anda ikuti bersama insyaAllah. Di Plus FM bermula jam 10 pagi kita akan siarkan untuk anda ya, bersama dengan DJ Masya Hashim dan juga DJ Az Farah Wahida untuk lintas langsung esok, yang mana anda dapat ikuti istiadat perbarisan kawalan kehormatan utama dan berbagai lagi acara yang menarik yang bakal dibawakan khas untuk anda di Perlis FM 102.9 MHz, juga di RTM, click.rtm.gov.my. anda boleh ikuti esok pastinya secara langsung kita bawakan khas di Perlis FM. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan konti, mudah-mudahan mendapat manfaat bersama untuk perkongsian pada hari ini insyaAllah. Selepas ini dengarkan di Hemoh-Hemoh bertemakan DJ Lin untuk anda 2 hinggalah ke pukul 6 petang. Saya tinggalkan untuk anda, ini dia Bintang Budak Kacamata. Bisa faham? Terima kasih dengan ke

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Mak! Mak! Minta duit sikit, Mak! Mak!
2: Duit? Mak mana ada duit, Man?
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak!
2: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam lah, Mak.
2: Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel. Ya Allah. Sekarang ni aku kata aku nak duit. Cepat pergi duit.
2: Allah.
1: Duit.
2: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Kau nampak benda ni?
2: Man, Man, Man nak buat apa dengan pisau tu, Man?
1: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
2: Ya Allah.
1: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau, tuan.
2: Ya Allah, Man.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan. Salam hemo-hemo juga untuk semua kawan-kawan di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Selamat Hari Guru juga untuk semua guru-guru, semua warga pendidik, tak kira lah cikgu di sekolah ke, cikgu tarian ke, cikgu makeup ke, orang kata apa, cikgu muzik ke, kan, ataupun cikgu lah, anda memang seorang cikgu yang mana sentiasa memberi teguran, memberi ilmu, kan, anda tetap kita panggil cikgu. Lagu tu cerita dia. Tapi apapun, asal lagi kita akan sembang lagi panjang bab cikgu ni. Dan kita juga nak ucapkan juga terima kasih buat rakan setugas Ziyatika Nordin yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead. Dan sekarang ni Lim pula yang akan terus teman anda dari pukul 2 hingga ke pukul 6 petang pula dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa memang sempoi. Dan kita pun tak lupa tau, terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar kepada anda. Pastinya doa yang baik-baik juga kita hulurkan, kita selitkan buat anda semua. Moga rezeki sentiasa hadir sesuai dengan usaha kita hendaknya, insyaAllah. Baiklah, pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Dan kita juga membuka ruang dan peluang bersempena dengan Hari Guru ni untuk anda membuat ucapan selamat Hari Guru. Tak kisahlah, nak hantar voice message pun boleh, kan, kalau nak telefon ataupun hubungi terus di ruangan konti di 0497088888 pun boleh. Kita akan buka talian hari ini untuk anda semua. Pastinya kita nak raikan guru-guru pendidik kita yang sentiasa orang kata apa, sabar, tak jemu, orang kata apa, mencurahkan ilmu. Terima juga kita ni dalam ketegak-ketegak kita pun dalam banyak zongih kita selama ni pun, kan. Jadi kita nak buka hari ni ruang dan juga peluang untuk semualah, tak kisah antara cikgu sama cikgu ke, kan, nak buat ucapan, anak-anak murid nak ucapkan buat cikgu ke, boleh. Hari ni kita akan bukakan khas untuk anda hanya di Perlis FM Serasi Denganku. Jadi jangan dopi mana-mana, banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda semua dari semasa ke semasa. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Jangan pergi mana-mana, tahu ini.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran, kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

ke tepi ke tengah, ke tepi ke tengah. Rupanya cinta pun dia macam bawa kereta kan, boleh ke tepi, ke tengah, ke tengah, ke tepi. Tapi kalau kita harap tu yang mana yang betul-betul bercinta tu, janganlah ke tepi, ke tengah, ke tengah, ke tepi kan. Kalau boleh tu biarlah duduk di tengah-tengah, elok je kan, dia seimbang lah. Terima kasih buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus mendengarkan Perlis FM saat ini, terutama sekali untuk kawan-kawan yang mendengarkan menerusi atas talian di RTM. Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Kami amat hargai anda kan, walaupun anda tak kelih kami waktu law ni. Tapi kami amat menghargai anda kerana memilih untuk mendengarkan Perlis FM saat ini. Dan kita juga ada rakan-rakan di ruangan Wasik Kunti, ada yang hantarkan ucapan selamat hari guru juga dekat Lin. Ini kiriman daripada Kak Latifah kita, katanya assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak ucap, Kak nak ucapkan selamat hari guru buat Afifah. Selamat hari guru, yelah kan, selamat hari guru buat insan yang hebat yang tak pernah jemu mencurahkan ilmu. Terima kasih ya kepada semua cikgu-cikgu di dalam tugasan mendidik, tegas juga membimbing dan sentiasa percaya jugalah kepada kemampuan anak-anak didik ni, walaupun kadang-kadang kami sendiri pun belum nampak lagi potensi dia nak ke mana kan. Tapi cikgu-cikgu ni ataupun tenaga pengajar yang mencurahkan ilmu ni sentiasa orang kata apa, berada di landasan yang positif kan, sentiasa cuba juga nak bagi anak didik dia faham dan boleh melakukan sesuatu perkara. Alhamdulillah, terima kasih cikgu, jasa cikgu tak terbalas rasanya, hanya Allah saja yang mampu membalas segalanya. Terima kasih. Ini kiriman daripada Kak Latifah yang kita dah bacakan sebentar tadi. Kita juga nak baca kiriman yang dihantarkan oleh Putri Pena, katanya assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Manakah Cintamu daripada Uji Rashid dan Nahil Amil. Boleh Putri Pena, sekejap lagi kita akan cuba tunaikan ya. Kak Jamilah daripada, Kak Milah daripada Kapuh, Jamilah pula dah. Kak Milah daripada Kapuh katanya nak dengarkan lagu Hindustan. Boleh Hindustan dengan Pali FM berpisah tiada orang kata kan. Sekejap lagi kita akan cuba selit ya. Ini pula kita tengok sikit lagi di ruangan WhatsApp Kontini, kiriman daripada ibu, katanya assalamualaikum, selamat petang anak ibu Lin. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk ibu. Katanya moga sehat selalu di samping keluarga tersayang, dan terlebih dahulu ibu nak ucapkan selamat hari guru kepada semua guru di seluruh Malaysia. Terima kasih ibu. Seronok kita baca. Katanya semua semoga kalian semua sehat setiap masa, dan ibu nak dengarkan lagu Satu Penantian. Alhamdulillah, terima kasih ya ibu. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba selitkan lagu yang mana ibu minta tu tadi ya. Dan anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi Lin akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Tapi apapun, buat semua kawan-kawan yang berada di atas jalan raya, kalau boleh tu janganlah terlalu cepat-cepat. Cepat-cepat nak pergi mana kawan-kawan? Saya juga kalau kita tak tengok kanan dan kiri kan. Jadi terus dengar Perlis FM.

0: aku cepat-cepat. Polis FM buka talian.
1: Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana menjadi inspirasi dan membentuk masa depan anak-anak. Ikhlas dari House of Reading.

0: masuk lagu tu. Salah. Alah.
1: Polis FM buka talian. Polis FM buka talian.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, nama saya Muhammad Yasin Mikael. Saya pernah belajar di Teacher Mira School. Alhamdulillah, sekarang Yasin dah 8 tahun. Terima kasih banyak-banyak untuk teacher dari Yasin umur 3 bulan sehingga 6 tahun. Teacher menjaga, mendidik, memberi ilmu pada saya. Dari tidak kenal huruf ABC, sekarang kami dah pandai baca buku. Dari tidak kenal alif batas, sekarang kami dah boleh baca ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, saya nak ucapkan selamat hari guru kepada semua teacher yang mendidik kami, memberi ilmu, terutamanya kepada teacher Mira, teacher Fatin, teacher Siti, teacher Didi, teacher Nas dan semua teacher-teacher yang Yasin sayangi. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memudahkan urusan teacher semua di dunia dan akhirat. Happy Teacher Day, bye.
3: Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusuf Mikail bin Muhammad Aminullah dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra, kelas 3 inovatif. Hari ini saya nak buat ucapan selamat hari guru. Terima kasih banyak cikgu-cikgu sebab mengajar saya membaca, menulis dan mengira dengan sabar. Tanpa ada rasa jemu cikgu mendidik kami semua. Saya suka belajar dengan cikgu. Mohon halalkan segala ilmu yang diberikan. Di sini saya ada pantun. Burung merpati terbang ke pasar, singgah sebentar di atas bata. Rasa cikgu terlalu besar. Kami sayang cikgu sentiasa. Selamat hari guru. Terima kasih.
1: Buka talian.
4: Terima kasih pakcik bucik untuk cikgu semua. Nama saya Nordin bin Man, asal sekolah Teman Tulang. Lepas tu pergi sekolah tu Syekh. Kepada semua cikgu-cikgu yang membimbing saya lah, saya nak minta halal dengan akhirat ilmu-ilmu yang cikgu bagi. Lepas tu yang apa-apa salah silap, saya nak minta maaf cikgu lah. Lebih tu saya doakan segala kebaikan untuk cikgu-cikgu, untuk cikgu juga untuk dunia akhirat lah. Segala kebaikan, kemudahan ke cikgu-cikgu, sakit bagi lega, bagi kuat, sihat. Mudah-mudahan segala kebaikan lah ke cikgu-cikgu. Allah Ta'ala balas kebaikan ke cikgu. Amin.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Iman.
6: Saya Ustazah Siti Rosma.
7: Saya Cikgu Hedi.
8: Saya Cikgu Nosrawati binti Mama Noor.
9: Saya Cikgu Marina.
5: Guru penyuluh dalam kegelapan, menerangi jalan pulang demi anak bangsa. Hanya guru yang memahami jerih perih dunia pendidikan. Namun, kejayaan anak-anak kami penyembuh segala kepenatan. Semoga Allah terus merahmati dan kurniakan kesabaran untuk semua insan bergelar guru. Oleh itu, bersempena dengan sambutan Hari Guru pada hari ini, kami, guru-guru SMK Perlis ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru buat semua insan-insan mulia bergelar guru, terutama buat semua warga SMK Perlis. Selamat Hari Guru Cikgu, Guru Bitara Nadi Negara.
10: Selamat Hari Guru.
1: Perlis FM buka talian.

0: 57 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan, semua cikgu-cikgu yang mendengarkan saat ini di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih lagi memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku untuk pertemuan kita di hari Sabtu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, masih lagi diberi nafas, diberi kesempatan untuk kita bersama-sama di ruang legar udara Perlis FM. Jom kita nak bersama juga dengan rakan kita di atas talian yang nak buatkan ucapan Hari Guru hari ini. Jom kita bersama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Sepiah ke?
1: Kak Sopiah.
0: Alhamdulillah. Boleh mula dah ucapan. Kak Sopiah nak buat ucapan. Silakan.
1: Apa nama tu, Camila, Aina, Akif dan Taufik. Selamat di sekolah kebangsaan Padang Siding. Selamat apa nama belajar lah, selamat tugas
0: Selamat mengajar, selamat bertugas.
1: Lagi di Mata Air Pelih dan kepada Ustaz Salahuddin. Kemudian semua cikgu-cikgu lah yang berada di situ. Cikgu Aminah lah apalah semua tu. Dan selamat pada ni lah FM Polis semua lah. Pada Abang Amir Mak Jamil Mak Zain.
0: Ya.
1: Cikgu Fahri Yaakob.
0: Ya.
1: Lepas tu Syoik Romli. Dan Mamat Raya Raja Zazali Ahmad. Situ.
0: Ya.
1: Semua Polis FM. Selamat tugas semua anak pada Cik Rin.
0: Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas ingatan.
1: Terima kasih banyak. Ya, sama-sama.
0: Ya, baik. Terima kasih nak Kak Sepiah.
1: Ya, sama-sama.
0: Kita harap Kak Sepiah apa tu boleh dengar sampai tengah malam sekali lah, no?
1: Ya. Tak boleh.
0: Sampai kita jumpa lagi lain waktu pula. Ya, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tu dia pemanggil kita Kak Sepiah. Yang dah pun bersama kita di atas talian dan anda di luar sana pun masih boleh terus hubungi kami. Tapi waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 2.49 minit petang. Saat lagi ni tepat pukul 3 petang kita akan terbang saat ke Kota Media kawan-kawan untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu kita akan terbang kena balik mai semula untuk bersama dengan Lin di jam yang kedua nanti. Pastinya kita akan selitkan yang terbaik untuk anda. Ini dia Guru Cintaku daripada Selayang. Terus dengar Perlis FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Oh,
2: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
3: Alhamdulillah dapat
2: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
4: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
2: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
5: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
2: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT melancarkan Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata Pelan Tindakan 5 tahun itu bertujuan melahirkan usahawan holistik yang mampu bersaing di peringkat global. Pelan melibatkan seluruh spektrum pendidikan tinggi termasuk universiti awam dan swasta, politeknik serta kolej komuniti TVET. KPT berharap melalui PTKIPT 2026-2030, kebolehpasaran graduan akan terus meningkat dengan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama. UiTM Perlis mengambil langkah proaktif memperkukuh sekuriti makanan negara menerusi penganjuran AgroFair 2026. Program bertemakan menyemai inovasi menuai kelestarian itu menghimpunkan pemain industri, ahli akademik dan komuniti bagi memperkasa sektor agro melalui penggunaan internet benda, kecerdasan buatan dan automasi. Program selama 3 hari bermula 15 Mei tersebut dianjurkan Fakulti Peladangan dan Agroteknologi bersama Unit Ladang UiTM Perlis dengan sokongan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Pharma Perlis dan beberapa rakan industri lain. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Zon Kuala Kurau merampas dua jenis dadah disyaki heroin dan metafetamin dalam operasi khas di perairan Perak semalam. Pengarahnya Komander Muhammad Hairil Uthman berkata, dua lelaki dikesan berada dalam bot kayu tanpa nombor pendaftaran. Namun mereka berjaya melarikan diri ke kawasan paya berhampiran. Hasil pemeriksaan menemui dadah siap dibungkus dengan nilai dianggarkan RM12,000 serta wang tunai kira-kira RM2,500. Turut dirampas beberapa telefon bimbit dengan jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM40,000. Seramai 77 pengerusi dan 58 setiausaha jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan bagi Parlimen Kangar menerima watikan pelantikan baharu bagi tempoh Januari 2026 hingga 31 Disember 2027. Ketua UMNO Bahagian Kangar Dato' Dr. Fatul Bari berkata setiap pengerusi dan setiausaha yang dilantik perlu mencapai petunjuk prestasi utama ditetapkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ini bagi memastikan tadbir urus kampung dilaksanakan dengan berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasapur.

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV.

0: Episod kali ini kita bersiaran di Unimap ini dan bersama-sama dengan saya tetamu yang cukup istimewa. Itu saya bersama dengan saudara Sul Aidil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masalah siapa panggilan Sul boleh eh?
1: Ah boleh.
0: Okey, Sul merupakan seorang peserta GSF Global Sumut Flotilla yang mana pada 31 Ogos 2025 Cik Sul Aidil merupakan salah seorang daripada hampir 15,000 peserta yang mendaftar untuk berebut naik ke 44 kapal yang bergerak daripada Barcelona tersebut. Jadi rezekilah tu dapat kan. Okey, Cik Sul Aidil, apa perjuangan yang lahir dari hati mengalir macam sungai yang tenang, deras di dasarnya sebelum bertemu dengan segara yang luas? Dalam erti kata, tagline Palestin itu sendiri kan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Apa yang menjentik saudara Sul untuk pergi ni?
1: Okey baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kepada soalan saudara Ryan tadi, apa yang menjentik sebenarnya, kalau diikutkan, isu Palestin ni sudah lama dan bermula daripada tahun 1948, dan saya juga antara orang yang bermula daripada universiti untuk membuat advocate berkaitan dengan Palestin. Dan tahun 2023 adalah sebenarnya adalah satu titik point, turning point kepada kami semua, lagi-lagi bila kami bekerja di Cinta Gaza Malaysia, yang banyak

0: berhubung terus kepada pasukan-pasukan kami yang berada di Gaza. Dan kami juga adalah pejabat di Gaza, dan pejabat kami pun pernah jadi base Israel sebenarnya. Dan waktu tu yang menjentik kami bila tahun 2023 tu berlakunya Taufan Al-Aqsa, di mana kami buka war room. War room ni setiap hari kami dapat maklumat video secara langsung daripada pasukan-pasukan kami. Jadi disitulah yang sebenarnya menjentik kami bila kami mendapat menengok sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Dan apa yang kalian lihat sebenarnya di kaca TV, di media sosial, itu sudah kami tapis sebaik-baiknya untuk tatapan umum daripada yang kami nampak sendiri. Dan kalau diikutkan, saya nak share satu peristiwa bila mana kita buat video call dengan kawan-kawan kita yang berada di Gaza. Tiba-tiba dia cakap, dia jumpa kami, dia cakap, waktu tu dia bercakap dengan kawan kami namanya Syami. Dia cakap, "Syami, tolong ambilkan saya air sejuk, saya haus." Sampai macam tu sekali, diorang dah lama tidak minum air sejuk, air ais. Dan itu sebenarnya menjentik kami lah, untuk macam sampai macam tu sekali diorang di sana, betapa susahnya nak dapat air bersih, dan juga betapa susahnya diorang mau dapat keperluan harian. Dan itu juga yang membangkitkan kita untuk kita perlu buat sesuatu untuk bangkitkan, bagi tahu kepada seluruh dunia apa sebenarnya yang jadi. Begitu.
1: Baik, jadi saudara Isul dah tahu, dah lihat, tengok sendiri di skrin-skrin televisyen, dah mendengar menerusi corong-corong radio, dan juga melihat daripada media sosial, dah tahu perkara itu ditapis pun kita rasa berat, kita rasa teruk. Tetapi Cik Suhaidil nak juga pergi, kan? Apa yang membuatkan terdetiknya hati, yang ni memang aku kena pergi, aku kena join GSF punya team ni? Kenapa? Apa yang membuatkan terdetiknya pertama sekali di sudut titik hati Cik Isul?
0: Okey, baik. Saya ceritakan bermulanya daripada awal, macam mana kita mula terdetik untuk berlayar ke Gaza ni. Jujur, semasa mula-mula diperkenalkan Global Sumut Flotilla ni, kami sebenarnya takut untuk pergi berlayar. Waktu kami dikumpulkan, waktu ketika itu bulan 6, betul-betul selepas Raya Korban, kami dikumpulkan. Waktu tu Tuan Nadir, CEO Cinta Gaza Malaysia, dia kumpulkan kami, dia cakap kita akan buat satu misi gila, misi one way ticket. Dia cakap kita akan berlayar ke Gaza. Dan waktu tu timbul macam-macam persoalan. Pada masa yang sama kami pun takut. Kami pun waktu tu tak dibagi tahu siapa yang akan berlayar, dan kami sendiri adalah volunteer. Waktu tu saya sendiri pun takut. Dan lama-kelamaan bila diterangkan kenapa kita perlu berlayar, kenapa kita perlu buat semua ni, sebab salah satu dia adalah untuk membuka mata dunia, untuk memecahkan kebisuan. Dan kita juga sebagai seorang Muslim, sebagai warga negara Malaysia, tercabar apabila waktu itu Greta, Tiago pun tengah berlayar ke Gaza, tapi diorang kena intercept. Dan kita tertanya-tanya, di mana wakil Malaysia waktu tu? Di mana kita? Betapa lantangnya kita di Malaysia ni, bercakap soal Gaza, bercakap soal Palestin, isu kemanusiaan, tapi tiada satu pun aksi ataupun action yang besar kita tunjukkan kepada dunia bahawa inilah reaksi kita, solidariti kita kepada saudara kita di sana. Jadi di situlah bermulanya dibentangkan kepada kami, inilah aksi kita, one way ticket kita untuk ke Gaza. Kita hantarkan bantuan kepada saudara-saudara kita, di mana kita round dulu, kita pusing dulu seluruh Nusantara, antara yang negara yang kami pergi waktu itu Thailand, Indonesia, Sri Lanka dan Maldives pun kita pergi juga, untuk kita bagi penerangan buat mass event di negara-negara tersebut. Maksudnya di situlah baru kita bawa kawan-kawan kita daripada untuk bantu berkumpul di Malaysia, dan sama-sama kita gerak ke Barcelona dan seterusnya naik kapal untuk ke Gaza.
1: Baik Cik Sol, kita patah balik belakang sedikit. Kita bermula perjalanan kita dari Barcelona tu. Cik Sol naik kapal Alma.
0: Betul.
1: Kapal. Jadi dalam satu kapal itu dia muatkan berapa orang?
0: Berapa?
1: Dalam satu kapal tu dia muatkan berapa orang?
0: 24 orang.
1: Jadi 24 orang di dalam satu kapal, ibarat sebuah keluarga sudah.
0: Betul.
1: Bergerak menuju ke Gaza, memecah tembok kemanusiaan yang disekat perjalanannya oleh rejim Zionis di sana. Jadi kita mula dengan minggu pertama di atas kapal itu. Bagaimana permulaannya? Yalah, lalu atas laut kan, bukan dengan kekurangan makanan ataupun persiapan-persiapan sebelum Cik Sol bersama dengan sahabat-sahabat 24 orang di dalam kapal tersebut.
0: Okey, baik. Kami berlayar daripada Barcelona 31 Ogos bersamaan Hari Kemerdekaan Malaysia lah waktu tu. Tapi masa di Barcelona ni lambat sikit. Beza dalam lebih kurang 6 jam, berapa jam lebih lah. Dan saya ditakdirkan untuk sekapal dengan ni lah, Ilya, Musa, 3 orang diraikan kapal, dalam kapal Alma. Mula-mula kami bergerak tu, sebenarnya kami dalam kapal tu ada 34 orang dipadatkan dalam satu kapal. Tapi selepas kita reshuffle, kita ubah kedudukan untuk bagi keselesaan kepada setiap peserta, so maka tinggallah kami 24 orang. Dan kami Malaysia masih dikekalkan dalam tu 3 orang. Dan lepas tu timbul juga persoalan, kenapa Malaysia tak dikumpulkan kan? Sebenarnya kenapa kita tidak dikumpulkan? Sebab Malaysia ni antara negara yang lemah. Bukanlah kita cakap negara kita, pasport kita tak kuat. Pasport kita kuat sebenarnya, tapi pasport kita tak kuat di mata Israel. So kita perlukan perlindungan daripada kawan-kawan kita yang ada hubungan diplomatik, negara-negara orang yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, contohnya USA lah. Dan ada juga kawan-kawan kita yang lain. Dan dalam kapal tu kita lebih kurang ada 18 orang warga negara yang berbeza. Maksudnya 18 warga negara yang berbeza. So setiap kapal ada ni wakil daripada 18 negara lah. Ada Greece, Turki, Spain, Argentina, Mexico, macam-macam. So kita memang macam keluarga lah dalam sana. Kita hidup sebulan. So bergelak ketawa, susah sama-sama, senang sama-sama. Dan kapal Alma ni juga adalah kapal induk. Kapal induk tapi dia nombor 2 selepas kapal family. Kapal family ni dinaiki oleh inilah barisan utamalah. Dan selepas kapal tu rosak, barulah kawan-kawan kapal kita ni yang daripada kapal family dipindahkan ke kapal Alma. Dan jadilah kapal Alma tu kapal utama. Dan kapal kami juga adalah yang supply minyak. Supply minyak, supply bahan-bahan makanan kepada kapal-kapal yang kecil. Yalah, kalau diikutkan kapal kawan-kawan kita ni macam kapal Adel, kapal-kapal kecil yang lain, kapal layar yang lain ni sebenarnya tak cukup untuk bawa bahan untuk keperluan sebulan tu. Jadi kapal kami lah yang kapal paling besar ni untuk tampung makanan-makanan yang kapal yang lain. So jadi bila kapal diorang sudah kehabisan makanan, diorang akan datang ke kami untuk ambil makanan. Dan diorang juga akan isi minyak di tengah laut bersama kami lah. Sebab kapal kami adalah kapal paling besar dan paling banyak sekali dihisap lah.
1: Okay.
0: Orang cakap, Pio Rama cakap kapal Alma ni paling banyak kena hisap. Sebab paling most wanted lah. Sebab kalau kapal Alma ni tiada, maka hancurlah konvoi waktu tu. Sebab kapal kami ni yang supply minyak perjalanan sepanjang ke Gaza. Sampailah kami intercept.
1: Okay.
0: Dan hari terakhir kami di intercept tu sebenarnya ada 29 orang. Last sekali. Awalnya 24, awalnya 34, berkurang ke 24 dan akhirnya jadilah 29. Selepas reshuffle, ada yang tarik diri, ada yang kapal rosak, dibom, macam-macam lagi yang kami hadap.
1: Okey, kapal Alma ni merupakan kapal induk. Kapal yang beri bahan-bahan mentah seperti makanan dan juga mungkin minyak kepada kapal-kapal lain. Okey, kita ke hadapan sikit. Satu bulan perjalanan, satu bulan lebih perjalanan menuju ke Gaza. Jadi satu jam sebelum sampai di garisan kemanusiaan, sebelum kita sampai bagi bantuan tu, Sol dan juga sahabat-sahabat sempat lagi untuk telefon bertanya khabar dengan keluarga. Dan kami media mendapatlah maklumat-maklumat tersebut. Dan selepas itu, beberapa minit selepas itu, sudah mendengar khabar dan juga video-video tuan-tuan dan puan-puan memegang pasport sudah pun tersebar di laman sosial. Jadi kegusaran kami sebagai rakyat Malaysia terhadap peserta-peserta GSF ini sangat-sangat tinggi. Kita rasa perkara ini bukan lagi main-main. apabila peserta-peserta GSF meminta bantuan daripada kerajaan Malaysia. Okey, kita nak tahu juga momen detiknya apabila di intercept, dihalang oleh rejim Zionis ni.
0: Okey. Okey, kita bercakap lagi bila kapal Alman ni adalah kapal yang paling awal sebenarnya kena intercept. Maksudnya kapal pertama sekali yang ditahan. Sebenarnya kapal kami sebelum kami kena intercept tu, malam sebelum tu berlaku fake intercept. Maksudnya kapal Israel ni sebenarnya sudah datang di sebelah kami. Tapi diorang tak naik. Diorang hanya memantau kami. Dan waktu tu tengah malam, betul-betul selepas saya habis bertugas night watch, berjaga malam, tiba-tiba waktu mau tidur, datang kapal Israel. Dan waktu tu semua berkumpul. Kami ingatkan malam tu lah intercept sebenarnya. Tapi tidak. Waktu tu kami dah buang phone sebenarnya. Awal lagi kami sudah buang phone. Jadi bila dicakap kami sempatkah buat video sebelum kami kena tahan tu, sebenarnya kami sudah buat video awal-awal sebelum kami berlayar. Dan video tu kami sudah serahkan kepada ground team kami. Dan beberapa jam, sejam sebelum kami kena intercept, sebenarnya kami sudah tak dapat berhubung dengan family kami. Sebabkan phone kami, kami dah buang dah ke laut semalam sebelum kami kena intercept. Jadi hari itu adalah betul-betul hari yang panjang bagi kami. Sebab kami bersedia dengan apa segala macam pun, apa segala kemungkinan. Dan waktu tu juga memang kami dah tak dapat dah berhubung dengan keluarga semua. Dan mesej terakhir saya pun dengan isteri adalah melalui voice note, WhatsApp. Betul-betul 24 jam sebelum kami kena tahan. Dan bila kami kena tahan pun kami dah betul-betul terputus hubungan lah dengan ni dunia luar. Sampailah kami kena tahan dan balik semula ke Malaysia.
1: Baik, Cik Sol. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak borak dengan Cik Sol Aidil. Namun masa mencemburui kita. Dan saya kira siapa-siapa yang ada di Pusat Pengajian Islam dan juga Pembangunan Insan UNIMAP ini, sekiranya nak tahu cerita lebih lanjut, nak borak-borak santai dengan Cik Suhaidil, bolehlah jumpa dengan Cik Suhaidil untuk mendapatkan sedikit sebanyak nasihat dan juga kata-kata semangat untuk kita memberi suntikan kepada anak-anak muda kita Muslim untuk sentiasa memberi sokongan, pendedahan ataupun kita nak memecahkan kebisuan kenapa kita orang Islam ni perlu untuk bersuara tentang Palestin. Cik Suhaidil, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami dalam Bukan Borak Kosong. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.

Perlis FM, serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo-Hemoi. Kita enjoy couple same.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muatan mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

Cikgu Ayu. Diharapkan cikgu yang bernama Ayu itu sentiasa sihat hendaknya. Okey, Lin juga nak bacakan kiriman daripada rakan-rakan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Husna. Husna Jasmi. Katanya, selamat Hari Guru buat semua insan hebat yang mana tak pernah jemu mencurahkan ilmu. Istimewa juga buat guru-guru sejawatan di KAFA SIPS. Sekolah Kebangsaan Sungai Berembang. Terima kasih kerana sentiasa kuat mendidik dengan penuh sabar dan juga kasih sayang. Semoga setiap penat lelah kalian menjadi saham pahala yang tak putus-putus, insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Katanya Husna, buat suami, ayah mertua Ustaz Sar Jimmy dan juga mak mertua Ustazah Farhanah yang juga insan bergelar guru, terima kasih kerana menjadi pendidik bukan sahaja di sekolah tapi juga di dalam keluarga. Jasa kalian juga terlalu besar nilainya. Dan paling istimewa buat mak ayah kami sendiri, ayah Jasmine dan juga mak Nur Siah, guru pertama yang tak pernah didendang. Ya, betul lah tu kan. Kita kadang-kadang bila baca tu kan, dia mai. Sabar Lin, sabar. Okey, katanya terima kasih kerana membesarkan kami 5 beradik dengan penuh pengorbanan, ajar erti hidup, adab dan sabar serta kasih sayang tanpa pernah meminta balasan. Kata Husna, tak semua ilmu datang daripada buku, ada yang lahir dari peluh dan doa ibu ayah. Selamat Hari Guru untuk semua pendidik di dunia. Semoga sentiasa diberi kekuatan, kesihatan dan juga kebahagiaan. Masya Allah, terima kasih atas kiriman anda yang indah-indah di ruangan WhatsApp Konti kami, yang mana sempat kita baca, kita akan bacakan. Kiriman seterusnya ini datangnya daripada Kak Ani kita. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang katanya dan selamat bertugas. Terima kasih. Katanya nak ucapkan selamat Hari Guru buat anak saudara Kak Ani, Cikgu Nur Anis Sharmila, adik ipang Cikgu juga Muhammad Shah Himi, jiran sebelah rumah cikgu juga. Katanya buat Cikgu Azizah, Cikgu Din dan Cikgu Wan Fidatul. Alhamdulillah no, daripada adik-beradik sampai ke jiran semuanya cikgu. Mantap kali tu. Katanya anak Kak Razma Saad juga, seorang cikgu, Cikgu Fizah, rakan kerja kilang batik dahulu, cikgu juga no. Betul lah cikgu lah. Cikgu Zamri dan juga Cikgu Daud dengan ucapan selamat Hari Guru buat kalian dan seluruh guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru katanya. Dan kalau boleh nak dengar juga lagu Hindustan satu, insyaAllah sat lagi kita akan cuba selitkan. Katanya tak lupa juga buat guru sekolah memandu Pakcik Johari yang ajar saya bawa kereta sampai boleh. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang mengajar di sekolah memandu juga. Terima kasih cikgu. Ya, kita ucapkan terima kasih sekali dengan tabik spring buat semua guru-guru, buat semua ibu bapa yang menjadi guru pertama kita, guru pertama di dalam kehidupan kita. Jasa kalian tak dapat dibalas dengan wang ringgit, dan kita doakan moga Allah saja yang mampu membalas segalanya. Jom kita nak layan pula lagu Hindustan tadi, siapa yang minta, jom kita terus dengar Pelesa FM, serasi dengan kau.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Polis FM, buka talian.
1: Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana menjadi inspirasi dan membentuk masa depan anak-anak. Ikhlas dari House of Reading.
2: Ya, yeah, selamat Hari Guru buat semua kawan-kawan yang bergelar guru, kan, yang bergelar pendidik, yang mengajar erti kehidupan. Anda tetap seorang guru sebenarnya. Terima kasih buat semua yang mana masih lagi mendengarkan saat ini. Ingatlah kawan-kawan, jasa seorang guru ni, dia bukan setakat mengajar tau, membaca ataupun mengira, tetapi juga sebenarnya di dalam bentuk masa depan, akhlak dan juga impian seseorang. Moga setiap ilmu yang dicurahkan menjadi pahala yang berterusan mengalir buat semua guru-guru. Terima kasih guru. Dengan tema tahun ni untuk Hari Guru 2026 ialah Guru Bitara Nadi Negara, yang mana tema ni pun kalau kita baca dan kita ambil tahu, ianya menekankan peranan guru sebagai penggerak utama dalam pembangunan negara yang unggul dalam profesionalisme, keteladanan dan juga integriti untuk membentuk masa depan generasi muda, kan. Tingginya orang kata apa, jasa seorang guru. Terima kasih buat kawan-kawan yang hantar mai dekat kita. Ada yang hantar mai voice, ada yang hantar mai ucapan, kan, di ruangan WhatsApp konti. Terima kasih. Ini kiriman daripada Kak Wah. Katanya assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Kak Wah. Katanya duk sambil-sambil duk sembang dengan adik ni yang mai daripada Tasik Melati. Katanya baru sudah mesin risik. Kalau boleh tu nak dengar jugalah lagu M Daud Kilau. InsyaAllah kalau ada saya, kita akan cuba tunaikan tajuk lagu yang Kak Wah minta tu. Nah, katanya juga nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua cikgu-cikgu SMD SA Arau daripada Kak Wah, dan juga kawan seperjuangan Cikgu Azizah, tapi sekarang ni dah pencin, kata Kak Wah. Tak apa, boleh Kak Wah. Terima kasih sebagai tanda ingatan kita pada mereka, no? Siapa lagi yang bersama kita waktu lo ni, yang ada Tok Wan Chin katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga semua sahabat-sahabat Perlis FM. Tok Wan Chin daripada Matayak nak minta siarkan lagu Minang. Boleh sat lagi kita akan cuba, ya. Dan kita juga ada Mirun daripada Besari katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas Lin. Hai hai, clear-clear padu-padu Perlis FM serasi dengan ku, katanya nombor satu. Amboi, puji melambung tu. Katanya nak petang-petang ni kalau boleh nak dengar lagu Nustan, boleh lah, insyaAllah kalau sempat sekali lagi kita akan cuba tunaikan, ya, untuk hiburan kita bersama juga. Siapa lagi yang Lin tak sempat baca, nanti saat kita nak tengok. Okey, ini pula kiriman daripada Kak Rasma, katanya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada anak menantu dan semualah seluruh Malaysia. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru. Kiriman daripada Kak Rasma kita. Terima kasih Kak Rasma, hantar mai di ruangan WhatsApp Kunti. Terima kasih juga ni untuk siapa ni, Kak Zarina pun ada. Terima kasih kirimkan di ruangan WhatsApp Kunti. Dia hantar emoticon, ada yang hantar gambar. Sempena ucapan Hari Guru kita hari ini. Habis pada kawan-kawan semua, apapun masih boleh terus hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp Kunti kami di 017-454-1688. Dan sebelum kita dengarkan lagu yang seterusnya ni, kita juga nak maklumkan kepada anda semua yang mana masuknya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4.39 minit petang, maghrib 7.29 minit malam, manakala isyak pula 8.43 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.39 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman ni, kawan-kawan dapatlah atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengarkan Perlis FM serasi denganku.

0: 救我！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih, wahai Guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TVO.

0: suara satu jiwa.
1: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Di mana juga bersama 102.9 Peris FM.
2: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Peris FM di seluruh dunia.
3: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Peris FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Muda Perlis, Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai berkenan mengambil bahagian dalam aktiviti fun run sejauh 5 km yang berlangsung di sekitar pantai tengah Pulau Langkawi bersempena sidang Komander Askar Wataniah ke-39. Turut serta ialah Raja Puan Muda Perlis, Major Kehormat Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil serta kedua-dua ananda baginda. Majlis pelepasan peserta disempurnakan Raja Muda Kedah, Brigadier General Tengku Sarafuddin Badli Ibni Al-Minul Karim Sultan Salehuddin selaku Komander Regimen 513 Askar Wataniah. Program yang berlangsung itu berjaya menghimpunkan 1,380 peserta terdiri daripada anggota Askar Wataniah, pegawai tentera, agensi kerajaan serta komuniti setempat. Sidang Komander Askar Wataniah ke-39 yang berlangsung di Langkawi turut menjadi medan penting dalam memperkasakan peranan Askar Wataniah sebagai benteng sokongan pertahanan negara selain mempererat hubungan strategik antara kepimpinan dan anggota pasukan. Radio Perlis FM mempersembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena sambutan ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulai yang ke-83. Pada 17 Mei 2026, sehubungan itu kesemua warga kerja Perlis FM dan seluruh umat negeri Perlis akan sentiasa taat setia serta terus mencurahkan khidmat bakti demi kemakmuran bersama. Selain itu, warga kerja Perlis FM turut mendoakan semoga Tuanku Raja serta seluruh usrah kerabat di Raja Perlis sentiasa di bawah perlindungan Allah, dilanjutkan usia dan kekal memerintah dengan adil dan saksama. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Pelancaran program MARA Prihatin oleh Majlis Amanah Rakyat MARA membantu masyarakat mendepani kos sara hidup yang semakin mencabar. Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, program Seri telah berjaya menyantuni segenap masyarakat, antaranya melalui program selenggaraan elektrik rumah impian yang mensasarkan mereka dari golongan B40. Sehingga kini sebanyak 4,016 buah rumah berjaya dibantu MARA. Tambah beliau, pihaknya mensasarkan lebih 63,000 rumah dapat dibantu pada tahun ini di seluruh negara melalui program berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program MARA Prihatin peringkat negeri Perlis di Berseri. Setiap pengerusi dan setia usaha jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung persekutuan perlu mencapai petunjuk prestasi utama yang ditetapkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ketua UMNO Bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatu Bari Mat Jahya berkata, penetapan petunjuk prestasi utama itu bertujuan memastikan setiap pengerusi dan setia usaha JPKKP yang dilantik menjalankan fungsi masing-masing dalam menggerakkan komuniti setempat untuk pembangunan dan kesejahteraan kampung. Beliau memaklumkannya pada program Kapal Habak Kami Dengar serta penyerahan watikah pengerusi dan setiausaha JPKKP Parlimen Kangar. Pada program itu, seramai 77 pengerusi dan 58 setiausaha JPKKP bagi Parlimen Kangar menerima watikah pelantikan baharu bagi tempoh 1 Januari 2026 sehingga 31 Disember 2027. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar, ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu lah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah, Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita, Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Dan guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

kasih denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemo.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: jiwa.
1: Baiklah, kiriman daripada Cik Lan Santana kita waktu ini, katanya dia nak buat ucapan untuk guru-guru, terutama guru yang mengajar Cik Lan masa di sekolah menengah Syed Alwi pada tahun 75. Teristimewa juga untuk Cikgu Harun yang selalu melawak katanya dengan saya dan dengar kata tak apa-apa sihat. Cik Lan juga mendoakan agar Cikgu Harun cepat sihat seperti biasa. Ya, tak lupa juga kata Cik Lan, buat Cikgu Murni yang berjaya menewaskan Tuan Haji Bakil. Terima kasih Cik Lan atas perkongsian waktu ini, dan saat lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Utama 5 Petang menerusi National FM. Dan lepas pada tu, kita akan terbang Kona Balik Mai semula bersama dengan kami hanya di Perlis FM serasi dengan ke.

0: 救我！
1: Istimewa Mewah Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persetuan utama yang ditubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah persetuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian muzium persetuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agu Dagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Pura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan TPN Ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini? Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini. Apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syokin ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak. Dosa, pahala, tak nampak kita. Syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belaka. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini. Cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah. Ditempatkan di syurga pada awalnya. Kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu. Tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga. Perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan. Itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat. Yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat? Tak tahu. Bukan kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita

percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Ha, kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sejarah. Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala. Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar, tak jadi apa dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami. Na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi? Boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara lain pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisap. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan, alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, betapa lemahnya kita. Kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah SWT akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuklah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi
pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang, tak berlaku kan? Kalau buka pintu, lembu bagi salam ke kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kan, Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kan, kita bangun pagi hari ini, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, kan? Turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last tuan-tuan, walaupun last tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah, kan, walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar, kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis, tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi SAW juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok, kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina 'alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Kita tengok apa, macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok, kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut menyebutkan wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada menteri.
توكسري

0: supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan. Dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qara'a fawatiha surah Al-Kahfi, seperti mana ada riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda, tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia, kata ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu, bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa dan fitnah iman, Ashabul Kahfi, 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab panduannya, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. Fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni. Salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati. Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia. Cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati. Dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia berharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insya Allah.

Kau, bila kita senyum kan, kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, kita senyum. Lepas tu, kita pun rasa bahagia. Ha-ha, senyum ni pula membuatkan kita kelihatan lebih menarik. Cuba tengok cermin. Lepas tu senyum. Comelnya tak stres pun. Lepas tu, senyuman ni boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Boring juga kan? Kalau ada rakan sekerja kita muka macam aja, orang pun lari. Senyumlah selalu. Kalau tak ada duit kan nak sedekah, sedekahlah dengan senyuman.

0: sebenarnya cuma nggak sengaja lewat mau ketemu kamu. Di bibir aja bilangnya benci, padahal dalam hati ada taman yang lagi berbunga-bunga.
1: Ya, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM serasi dengan

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa
1: Kedah,
0: Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di

nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemoh-hemoh kita enjoy ke apa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12:30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sabtu 16 Mei 2026 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya Wan Muhammad Rayul Hidayah teman anda petang ini di 102.9 MHz. Dan petang ini saya bersama dengan sahabat saya di Konti Perlis FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fas.
0: Okey, apa khabar Fas?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Terima kasih bersama dengan saya petang ni. Sekejap lagi insyaAllah kita akan selitkan dengan lagu hiburan informasi serta hebahan di 102.9 MHz selama 6 jam kita bersiaran hari ini. Okey, terus lain Perlis FM.
1: Serasi denganku. Perlis FM, serasi denganku.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal itu juga akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya, dan mereka akan berkata, aduhai celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Surah Al-Kahfi ayat 48.

حي على الصلاة. حي

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an

حي على الصلاة. حي

حي على الفلاح.

0: 哇！
1: Mewah Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: bukan guru biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJKRADA, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Kurus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Kurus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Ha, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 102.9 MHz. Saya DJ Rain, teman anda. Sabtu 16 Mei 2026, 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, hadis 102.9 MHz. Dan bersama dengan saya malam ini,
1: sama dengan saya Fas dan juga DJ Ryan pada malam ni, ya.
0: Alhamdulillah. Okey, kita akan bersama dengan anda semua sampai ke 12:30 malam nanti. Jadi malam ni kita nak keluar sahabat-sahabat kita yang ada dekat TikTok Live Polis FM supaya dapat masuk mic malam ni Fas dengan kita, eh. InsyaAllah. Kita ada Nur Zapilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Kira Syakirah malam ni. Assalamualaikum Kira. Kita tengok Nur Zapilu kata apa tu.
1: Noriza Filus, buah membelam di sambal-sambal. Selamat malam dan apa khabar?
0: Khabar baik. Jawab. Jawab, cuba jawab. Pandai pantun tak?
1: Jawab
0: pantun. Khabar baik. Ambil belakang yang AA belakang tu.
1: AA
0: belakang tu.
1: Tengah lorong pikir.
0: Muhammad Kamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, malam ni anda boleh kongsikan ucapan dengan kami berdua. Anda boleh terus tiga platform malam ni. Ada TikTok Live, ada juga WhatsApp Polis FM, dan juga boleh je dekat Facebook. Okey, nombor WhatsApp kita 0174541688. Fas, mantap. Okey. Sambil-sambil tu juga mungkinlah nak cerita pengalaman Hari Guru, Fas, eh. Boleh kongsikan dengan kita dua dekat
1: di Facebook juga. Boleh pergi ke ruangan komen di Facebook dan juga di TikTok kita Perlis FM. Boleh juga pergi dekat Perlis FM, ada ruangan ingin komen dan juga ingin kongsikan mengenai Hari Guru dan juga pengalaman anda sepanjang Hari Guru tu, sepanjang Hari Guru, ya, sepanjang bersama dengan guru tu, boleh share dengan kita lah. Dan juga boleh dengar kami di RTM Klik juga.
0: Cantik. Perlis FM,
1: serasi denganku.

0: Kelas FM Serasi dengan ku. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi bersama dengan saya DJ Lain di 102.9 MHz. Okey, kita ada Dex malam ni. Waalaikumsalam. Julian Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapalah kita tanpa guru kan?
1: Ya.
0: Betul ya, Fas?
1: Betul. Siapalah kita tanpa guru. Kerana guru adalah orang kata apa, lilin, umpama lilin yang di mana dapat mencerahkan hidup kita. Dengan tanpanya guru juga, di manalah kita dan siapalah kita sampai ke hari ini.
0: Kalau boleh cerita tentang pengalaman anda dengan guru anda.
1: Betul.
0: Boleh kongsikan dengan kami.
1: Boleh
0: dulu,
1: kongsikan okay? dengan kami pada malam ni.
0: Okey, insyaAllah kita ada Air Balang Gua Kelam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Macam mana Gua Kelam hari ini, Sabtu Ahad? Mesti ramai kan? Orang cuti pula. Okey, okay, komen dengan kami. InsyaAllah saya baca komen-komen yang anda hantarkan dekat ruangan Malaysia FM. Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Kelas FM Selasi dengan aku 102.9 Mega. Saya DJ Rain, teman anda malam ni. Kita ada Dex kan, kita siapalah kita tanpa guru. Guru yang saya sangat kenang sampailah ni adalah Cikgu Abdul Wahab. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad dulu kan. Okey, kita ada JJ Dom. Waalaikumsalam buat kita berdua. Lepas tu tengok siapa lagi. Kita ada Alizah Majudin katanya.
1: Mana tu? Alizah Majudin, selamat hari guru untuk semua guru, khususnya guru SK Putra.
0: Okay. Sekolah anak saya lah.
1: Sekolah Putra.
0: Sekolah Putra. Okey, kita ada Arif. Hai. Hai. Saya Arif dari Negeri Sembilan. Peringkat Plus FM nombor 1. Terima kasih. Kita ada juga Nofaria. Selamat malam Nofaria. Okay. Guru yang paling dikenang oleh Nofaria, arwah abahnya. Sebab arwah abahnya merupakan seorang guru kan. Cikgu Hashim. Cikgu Hashim mengajar sekolah mana? Kan, kalau kena boleh habang kami berdua. Lepas itu kita ada Kak Kam. Terima kasih Kak Kam.
1: Salam raya, selamat malam. Awak jadi
0: Okey, iyalah tu. Okey, kita ada info sebenarnya untuk anda semua ni. Kena habang juga ni. Jangan lupa esok tembakan kehormat artileri sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Mereka buat 2 hari sebenarnya. Hari Jumaat semalam 15 Mei 2026 dan juga 17 Mei 2026 pukul 9 pagi sampai 10.30 pagi. Jadi ada ni lah, ada tembakan meriam esok ni insyaAllah. Jadi kita nak maklumkan semua 9 pagi sampai 10.30 pagi. Jika sudah penduduk kawasan sekitar Istana Arau dimohon agar kekal tenang sepanjang tempoh tembakan berlangsung. Kerana tembakan ini merupakan sebahagian daripada istiadat rasmi negara. Jadi info ni daripada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Poli. Jadi esok kot lera-lera tu jangan terkejut pula. Kau dengar bunyi dum-dum-dum-dum.
1: Bunyi meriam.
0: Bunyi meriam. Yang di tembak berikutan susulan daripada Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis.

0: Perlis FM serasi dengan aku bercanda di Malam Indah. Mas Do di Perlis FM malam ini.
1: Perlis FM. Okey, kat sini kita ada ucapan ataupun kiriman daripada pendengar-pendengar kita di TikTok, yang di mana Arif ke? Arif, Abang Ryan. Dan Farid Aziz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Halimah malam ni, Puan Halimah. Assalamualaikum Puan Halimah. Puan Halimah kata Mak Oli ni. Oli ni merupakan pelatih industri dekat Perlis FM sebenarnya, kan. Okay. Oli yang paling lama Mas Oli. Dekat setahun dia kat sini.
1: Okey.
0: Dekat setahun kat sini.
1: Dekat setahun dah kat sini.
0: Dia dah sebenarnya
1: ni mak pada Olin lah.
0: Mak pada Olin.
1: Kak Halimah.
0: Dah boleh jadi warga Perlis FM lah tu sebenarnya. Olin tu kan.
1: Betul.
0: Lepas tu tanya dia tak mau.

0: kita punya keluarga baru. Kita ada Angah Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Kak Angah yang berada di PJ Petaling Jaya malam ni. Okey, Dol Fariah kata nak buat ucapan juga tadi buat dekat arwah abahnya. Dia maklumkan kita kata arwah abahnya pun seorang
1: guru juga
0: kan. Okey, kita ada juga.
1: Dia ada ucap selamat hari guru abang saya juga, Cikgu Khairi Anwar.
0: Okey, abangnya merupakan seorang guru juga. Okey, Latifah Saidin. Assalamualaikum Ryan dan juga Faz. Selamat malam.
1: Assalam.
0: Nak ucap selamat yang jadi. Untuk Amar Kaiser. Okay, jadi saya nak ucapkan ini selamat hari jadi untuk Amar Kaiser. Semoga sihat selalu, diberikan kesihatan yang baik. Faz, apa ucapan apa kat Amar?
1: Dan juga diberi rezeki yang melimpah ruah.
0: Okay.
1: Dan semoga dalam keadaan baik-baik saja.
0: Baik, cantik. Okay, sebenarnya hari guru ni kita nak buat ucapan untuk Cikgu Dia yang mengajar di Rembau, Negeri Sembilan, tengah layan Polis FM malam ni. Okay. Selamat hari guru buat semua cikgu yang tak pernah jemu mendidik anak bangsa. Gitu Fas. Sebab apa Fas? Tanpa cikgu ni tak ada siapa Fas. Tak ada lah Perdana Menteri, tak ada lah ahli-ahli akademik,
1: tak ada lah ahli-ahli apa panggil arkitek, apa ahli-ahli macam kita juga.
0: Tak ada penyampai-penyampai radio, tak ada toke-toke kafe,
1: tak ada
0: juga, kan?
1: Jadi kerana cikgu lah siapalah kita sekarang ni.
0: Nafaya kata anak-anak pergi stadium tengok bola dengan abah mereka. Nak ajak si kecil ni Lena siap dah. Dia pun pandai, dia pun risau, takut mak dah mengajak kan. Okay Faz, kita sambung lagi dengan komen kita dekat Perlis FM malam ni. Perlis FM,
1: serasi denganku.
0: Santi, dia Waste Life
1: Season in the Sun.

0: Malas FM Serasi dengan ku. Selamat malam. Okey, ucapan malam ni seterusnya daripada Ang Hizan.
1: Okay. Ha, ucapan selamat Hari Guru untuk kedua anak saudara cikgu Nana di Sungai Besi dan cikgu Fizlawati di JB. Oh, anak-anak ada dua-dua cikgu.
0: Alhamdulillah. Anak menakan.
1: Hmm.
0: Lepas tu kita ada Kira Syakira. Selamat malam. Kita ada Aimi Syakira juga. Selamat Syakira, malam.
1: Selamat malam. Kita ada juga siapa lagi? Abang Zulinova.
0: Zulinova.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini merupakan penyampai kedai FM. Tak nak belajar sangatlah tu malam ni tu. Tu singa-singa tengok kita tu kan. Dia cakap dia nak tengok Fas. Abang je lah dia nak tengok saya. Dia rindu ke saya malam ni kan. Saja je tu. Okey. Kita ada siapa lagi ni?
1: Kita ada Azfa. Assalamualaikum DJ berdua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Abang Azfa kita.
0: Okay.
1: Abang.
0: Alright. Kita nak kongsikan juga sebenarnya esok ni merupakan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi untuk hangpa semua yang mungkin ada urusan dekat ETC Poli, esok ETC tutup. Okay.
1: Esok UTC tutup pada 17 Mei ya. Hari Isnin lah. Sebab hari tu adalah Hari Keputeraan Raja Perlis.
0: Betul. Jadi hari kelepasan amah.
1: Yeah.
0: Jadi kalau apa semua ada urusan apa semua dekat sana tu, bolehlah pergi buat selepas waktu tu. Sebab kita dah awal-awal, kita dah abang awal dah kan.
1: Kita dah abang awal dah. Kata UTC tutup dah hari Isnin. Jadi esok tu baru hangpa boleh main lah.
0: Baik, jom kita layan lagu seterusnya.
1: Ya, lagu seterusnya Pusara di Lebuh Raya.
0: Eka Matra, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Kedai FM serasi denganku. Okay. Yang paling menyakitkan kadang-kadang perpisahan ataupun dah jumpa tapi
1: Berpisah
0: kan. Dia jadi macam sakit lah. Dan selalu lagi sakit bila orang cakap kita tak nak balai. Itu pun antara perkara yang menyakitkan juga kan. Kadang-kadang dengan kata-kata tu boleh menyentuh hati dan juga perasaan sampai membuat orang tu lama. Kalau Fas tengok, suka Industan tak?
1: Industan
0: tengok Industan. Tengok cerita yang okay, setiap kali raya, raya Melayu ke. Kali nak main raya Adi Adha ni. Raya Cina. Raya ni lah yang depan Bali. Hari Christmas. Dia pakai main satu cerita ni, Kami Kushi Kami Gem.
1: Ya, Kami Kushi Kami Gem. Yang berkisahkan kekeluargaan.
0: Kekeluargaan. Okey. Ingat tak dalam satu scene tu, Amitabh Bachchan dihalau Shah Rukh Khan.
1: Okey.
0: Kan, dihalau Shah Rukh Khan keluar rumah. Dia kata hang bukan anak aku lagi. Sebab Shah Rukh Khan masa tu dia nak kahwin dengan Kajol.
1: Ya, sebabnya keluarga tak restu kan. Ayah dia tak setuju.
0: Betul. Okay. Jadi dengan kata-kata Amitabh Bachchan, walaupun dengan satu perkataan, dia kata hang keluar rumah ni, hang bukan anak aku. Hang tu anak angkat saja, dia kata kan. Tak layak berada di rumah aku kan. Okay, Shah Rukh Khan ni makan hati sampai 10
1: tahun.
0: Kan? Dia pindah pergi London.
1: Ya. Kan? Pindah pergi London sampai 10 tahun
0: lah. 10 tahun. Jadi sebab Hrithik Roshan panggil abang dia balik. Jumpa ketemukan tu pun atas sebab Kebetulan saja
1: dia panggil abang dia balik mai.
0: Okay, kita nak cerita tu pasal rajuk. Rajuk si Shah Rukh Khan ni, rajuk si abang ni hanya kerana dengan kata-kata saja kan.
1: Terguris hati dengan hati kata-kata sahaja.
0: Betul.
1: Boleh membuatkan kita, orang kata apa, sedih lah berjauhan dengan situasi-situasi tersebut.
0: Jadi kita nak hubung kaitkan dengan permintaan lagu kita malam ni.
1: Okay, untuk lagu seterusnya daripada Nur Leila, salam kak, nak lagu Berpisah Jua Ziana Zain.
0: Baik, kita mainkan malam ni. Cantik. Berpisah itu kadang-kadang menyakitkan
1: dan juga memerikkan.
0: Tetapi
1: itulah menjadi pengajaran buat kita.
0: Cantik. Berpisah juga Ziana Zain, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: Rolex FM Serasi dengan ku. Okey, masih lagi bersama dengan saya DJ Rain dan juga DJ Faz malam ni di 102.9 MHz. Masih ada lagi siaran langsung di TikTok live Rolex FM.
1: Yeah.
0: Okey, kita ada On Izal 6371 malam ni. Kalau boleh nak kita dua putarkan sebuah lagu yang berjodoh.
1: Biasan Kaca.
0: InsyaAllah daripada Tok Key saya lagi saya mainkan. Lepas tu baca nama-nama yang hantarkan komen tu.
1: Lepas tu kita ada daripada Mas Liza Osman. Salam kak, nak lagu Mencintaimu Adalah Takdirku by Elin.
0: Okay.
1: Dan juga kita ada juga Dara Satria. Assalamualaikum DJ Raya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berdua lah eh.
1: Kita berdua ya. Dan kita ada juga Dara Satria juga. Dia tanya
0: DJ baru ke tu?
1: DJ baru ke tu?
0: Ini malam ni saya tugas bersama dengan penyampai baru Perlis FM lah.
1: Ya, okay. Betul. Jadi kita ada lagi komen-komen dekat sini daripada Din Fadiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Okey. Kita ada Gua Kelam Perlis malam ni. Assalamualaikum untuk sahabat saya yang beroperasi di Gua Kelam Perlis, Encik Azim.
1: Encik Azim
0: yang bersama dengan kita malam ni. Terima kasih Encik Azim. Okey. Jadi apa semua kalau mainkan Perlis, jangan lupa singgah dekat Gua Kelam. Dia pun buka hari-hari. Jadi
1: masuk kena bayar ke?
0: Laki ada bayaran dia kan. Fas pernah pergi Gua Kelam tak lagi?
1: Pernah pergi banyak kali dah.
0: Banyak kali kan. Sampai tak rumah cermin?
1: Rumah cermin tak rasa tak sampai lagi.
0: Taklah bagus sangat. 2-3 okay. tahun juga lah. Sebab tu saya nak bagi tahu dekat Fas dan juga semua sahabat-sahabat kita. Kita nak abang supaya mereka dah boleh pergi ke Gua Kelam. Gua Kelam 2.
1: Gua Kelam 2. Yang sebelum ni Gua Kelam 1.
0: Gua Kelam 1 kita duduk pi tu kan.
1: Yang kita duduk pi masuk dan gua apa semua.
0: Sampai belah sana pi Secret Garden kan. Okay, kita ada juga Gua Kelam 2.
1: Gua Kelam 2 dekat mana pulak tu?
0: Okey, Gua Kelam 2 sebelah dia.
1: Sebelah dia.
0: Dia ada track track kering dan juga track basah.
1: Track basah. Okey, okay. Apa beza dua tu?
0: Beza tu satu kering satu basah.
1: Satu kering satu basah. Okey, okay, namalah.
0: Nama. Tapi bila nak masuk tu kena ada malim dia.
1: Malim.
0: Okey, jadi macam nak cari malim ni boleh hubungi sahabat saya ni lah, Gua Kelam Perlis ni. Cari saja dekat TikTok Gua Kelam Perlis. Okey, tu satu fast nak cerita dengan fast ni.
1: Okey.
0: Okay. Itu masuk pasal track, maksudnya kita masuk track dalam gua lah.
1: Okey, okey.
0: Banduk ayak apa semua, ayak sungai apa semua. Okey, tu di Gua Kelam 2. Dan satu lagi kita cerita pasal rumah cermin.
1: Rumah cermin. Okey, rumah cermin tu dekat situ juga. Dia tempat kering kan?
0: Rumah cermin tu kat situ juga.
1: Kat situ
0: tempat
1: juga, tempat kering.
0: Okey. Dapat bayang tak? Pernah tengok cerita Miss Runner tak? Miss Runner ke?
1: Yang
0: ataupun kita masuk dalam Miss.
1: Dikelilingi dengan semua cermin ke?
0: Lebih kurang macam tu.
1: Lebih kurang macam tu.
0: Ya, saya rasa kita boleh buat challenge lah. So, fast masuk dalam tu, nanti cari jalan keluar.
1: Okey. Macam orang kata apa?
0: Okey, dah masuk satu pintu tu.
1: Okey.
0: Jalan sikit, lepas tu fast akan sukar mencari jalan keluar. Lepas tu kena pekiklah tolong. Sebab susah nak keluar.
1: Kan? Ya, macam mainkan otak jugalah untuk fikir macam mana nak cari jalan penyelesaiannya tu.
0: Okay.
1: Jadi sambil kita menerokai cermin-cermin tu, sambil tu kita sambil berfikir macam mana kita nak cari jalan keluar untuk keluar daripada cermin-cermin tu.
0: Betul.
1: Situ hanya ada di Gua Kelam Perlis sahaja. Ya,
0: Gua Kelam 2.
1: Gua Kelam 2.
0: Lepas itu satu lagi.
1: Ya.
0: Boleh Gua Kelam juga boleh masuk ke galeri 3D.
1: Okey, 3D pulak ah. 3D lah bab kata orang kata orang luar ni.
0: Orang
1: putih kata 3D.
0: Jadi macam-macam ada dekat galeri tu. Fas nak tengok ulang ke? Nak tengok rama-rama ke?
1: Ulang pun ada. Bukan setakat pitaman ulang saja.
0: Hayalan mati nyalah.
1: Depa
0: dah awek lah.
1: Okey.
0: Lepas tu nak tengok
1: galeri lah kan.
0: Galeri makanan-makanan tradisional. Semua ada kat situ. Nampak tak?
1: Ya.
0: Boleh
1: hai. Jadi Fas dengar pun macam berminat nanti
0: Dah kawan-kawan suruh habang kan nak pergi mana cuti-cuti ni. Kita promosilah sikit tempat pelancongan kat Perlis ni. Kita pergi ke mana?
1: Kita pergi ke Gua Kelam Perlis. Gua Kelam
0: Gua Kelam betul.
1: Gua Kelam Perlis.
0: Nak pergi tu jangan lupa book dulu. Nak book tak mana, cari saja TikTok Gua Kelam Perlis.
1: Okay.
0: Lagu ni untuk Mas Liza Osman.
1: Bila kau kata kau sayang. Screen Perlis FM.
0: Terima kasih dengan kita.

0: Kelas FM Serasi dengan aku, Sepi Seorang Perindu.
1: Sepi Seorang Perindu, Jamal Adila. Dan juga kita ada komen-komen dekat sini, dekat TikTok kita. Ha, daripada siapa ni?
0: Okay, tapi ada Bantan Cuma.
1: Bantan Cuma, Butakah Cinta. Ha, dia ada reka lagu Butakah Cinta.
0: Boleh ada, kita susun sekejap.
1: Boleh, kita akan susun sekejap. Kita ada juga daripada siapa lagi?
0: Fazlin Hassani.
1: Fazlin Hassani. Mana Fazlin Hassani? Ya, hujan ke perlih hari ni?
0: Okey, malam kita dah tanya, kita jawab sikit lah. Tadi yang saya terima takat 7-10 minit malam tak saat ni. Amaran kaji cuaca lah kan. Amaran ribut petir hari ni perlih. Keseluruhan perlih, no? Okey, di bahagian Kedah, di Langkawi, Kemang Pasu, Kota Stak, Pokok Sena dan Padang Terap, di Perak.
1: Di Perak dan juga Batang Padang dan juga di Mualim. Ha.
0: Okay. Pahang di bahagian Lipih dan juga Raub. Dan hampir keseluruhan Sarawak ribut petir malam ini. Okey. Kita tengok yang ada kena-mengena dengan kita ni, belah-belah utara ni, di belah Perlih lah, Perlih satu Perlih hari ni, ribut petir. Di belah Kedah sekali lagi, Langkawi, Kemang Pasu, Kota Stak, Pokok Sena dan Padang Terap. Kalau kita dekat rumah Kirah tu, hujan lah sekejap ni.
1: Hujan lah, dia ramalkan hujan lah.
0: InsyaAllah, dia duduk belah-belah. Dia duduk belah Kedah tu.
1: Oh, belah Kedah jauh ya.
0: Okey, kita ada Ros Aziz baca.
1: Okey, kita ada juga Ros Aziz. Mana Ros Aziz? Come on, Nofas. Macam lah, cantik dua-dua no. Jangan lupa lagu Macam no. Jauh dikenang, dekat disayang tau.
0: Baik, okay, sekali kita cari lah.
1: Okey.
0: Baik, ini dia untuk sahabat kita, Om Izzal.
1: Om Izzal dengan lagunya Biasan.
0: Tokki.
1: Tokki. Boleh FM, Serasi Denganku.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Yes, FM Selasi dengan aku. Memang betul cinta itu buta kan. Dia tak ingat apa lah tu. Kadang-kadang dialah. Kita kata memanglah dari mata jatuh ke hati tu betul lah. Tengok rupa apa semua kan. Itu mohon lah kalau kita nak suka ke orang tu kita tak tengok muka apa semua kan. Tapi kadang-kadang dengan keistimewaan sikap yang ada pada diri dia tu boleh buat lebih daripada tu kan.
1: Lebih daripada tu. Sebab tu orang kata cinta tu dia buta
0: cinta
1: lah.
0: Cinta tu buta. Dia tak gelih. Dia tak gelih yang mana dasar luaran saja. Tapi dalaman tu.
1: Dalaman tu ya.
0: Macam apa contoh macam Fas lah. Macam Fas. Nak nilai kebaikan seseorang tu.
1: Macam Fas nilai kebaikan seseorang tu tengok cara dia ambil berat pasal kita lah. Jadi kita tak nampak ya caring. Cara dia ambil berat, cara dia kata apa, kata lebih kepada ambil berat lah. Ambil berat cara kita menjawab dengan kita.
0: Yakin.
1: Yang tu lah kita tak nampak kan. Sebab benda tu lah membuatkan kita buta ataupun kita tak nampak cinta tu. Kata pun buta lah. Kita hanya nampak dari segi tu sahaja. Dari segi yang lain kita tak nampak lah.
0: Cantik. Ini sesuai buka tajuk pagi ni. Okay, jom kita tengok Amsha. Selamat pagi Amsha. Kita ada Kak Kam juga. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada MSZND.
1: MSZND iaitu dia nak lagu apa? MSZND nak request lagu Lebih Mendamaikan, boleh tak?
0: Okay.
1: Dan juga kita ada juga siapa lagi? Abang Lara DJ Fast ke tu? Ya betul, DJ Fast malam ni dengan DJ Ryan. Dan juga Kak Aimi. Kita ada juga daripada Anim.
0: Okay.
1: Anim nak lagu Dia Fazia Latif please. Okay, kita akan ke Dia dengan Fazia Latif.
0: Perlis FM
1: Serasi dengan ku.
0: Cantik. Selamat malam untuk Suria Nasi. Kita bagaimana cakap kita yang tengah dengar Plus FM malam. Terima kasih Puan.
1: Terima kasih Puan.
0: Di mana tu malam-malam ni?

lagu ni tengah duk famous. Jadi kita nak bagi tahu sikit berkenaan dengan lagu Rizky Hall, iaitu kalau hampa pernah dengar lah lagu ni daripada Bruno Mars, yang mana lagu ni secara ringkas atau mudah faham, dia adalah mengisahkan untuk yang mana yang sanggup mempertaruhkan segalanya demi orang yang kita sayang. Dekat sana saya rasa mestilah akan pertaruhkan segala-galanya untuk orang yang kita sayang. Jadi lagu ni saya tujukan khas buat anda semua, untuk orang yang anda sayang, yang anda berikan segala-galanya untuk orang yang anda sayang dan juga cinta. Jadi kita teruskan layan dengan Rizky Hall, Bruno Mars, Play FM, serasi denganku.

Ya, kembali lagi dengan lagu Hampa Tok T. Lagu ni yang di request oleh Surya Nasir. Diharap Puan Surya Nasir seronoklah dengar yang lagu yang kita putarkan sebentar saja tadi. Jadi lagu ni sebenarnya dia berkisahkan dengan cinta yang tak balas, yang mana dia tipu dan akhirnya tinggal rasa kosong dekat dalam hatinya. Jadi saya harap Puan Surya Nasir dapat menghiburkan hati dengan dengar lagu Hampa, lagu Hampa tadi ya. Okey, terus kita layan dengan lagu yang di request oleh kita punya pendengar-pendengar Poli FM ni di ruangan TikTok kita, dengan lagunya Diam Lebih Mendamaikan. Sungguhnya diam itu adalah satu kepuasan ataupun lebih menenangkan dalam kehidupan kita. Jadi kita layan dengan lagu Diam Lebih Mendamaikan. Terus layan Pelik FM, serasi denganku.

lebih mendamaikan. Jadi jam menunjukkan pukul 10.51 minit malam. Jadi yang mana yang masih setia bersama kita, terima kasih. Yang masih daripada tadi tak berhenti-berhenti komen di ruangan TikTok kita. Kita sekarang berlangsungnya live di TikTok kita Perle FM. Jadi kat situ yang mana yang ingin berkongsikan lagu ataupun ingin bagi ucapan selamat hari guru, masih lagi ada untuk hari ni. Jadi lagu yang seterusnya kita akan putarkan dengan lagu Rondo Cinta Buta by UK. Jadi kita terus layan dengan lagu Rondo Cinta Buta. Terus layan Perle FM, serasi denganku.

Colo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Joe atau Jolo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Pengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini. Sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agung 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di pangkalan udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani perkasa usahawan wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

0: 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik Menggamit Kenangan.
0: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 17 Mei 2026, bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilia Zamri yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Jadi kalau ada Simfoni Hujung Minggu, maka akan adalah sesi untuk kita beri peluang untuk saudara pilih lagu. Jadi boleh kirimkan WhatsApp untuk memilih lagu di talian 0135656128 ataupun hubungi saya di talian 0322824505 0322822484. Saya akan tunaikan permintaan saudara istimewa tengah malam ini membawa ke 2 pagi. Saya buka permintaan sampai pukul 2 pagi. Tengah malam ini saja membawa ke 2 pagi. Baiklah, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Rosa Razali di Kuching, kita ada Mama Ita di Yongping, Nin Banjari di Parit Bingan Laut, Abel Zali Seremban Duo. Siapa lagi kita ada? Aziza Osman di Sungai Petani, Puan Salam di Kampung Pikat, Bungawan Sabah. Kak Muzilah Tamon, Kak Zah dari Taman Seri Jitra, Kak Laila di Tanjung Karang, Hajah Sariah, Haji Karsik di Sedenak, Haji Bari, Haji Ramli, Kak Azizah Muhammad, Kak Arus di Kuang Selangor, Halijah Talib di Penduduk Pontian, Min Rahim di JB, Ruby dari Kuala Kangsor, Yop Rahim dari Bota Kiri Perak, Hajah Halijah di Sungai Perak, Kak Alifah di Kajang. Siapa lagi kita ada? Dahlan Nayan, Kampung Bali, Tanjung Tualang, Haji Fatimah Zah juga ada, Cikgu Zaini di Simpang 4 Pulau Pinang, Jejaka Idaman di Flat Sri Selangor, Kak Anah di Selayang, Kak Ida dan Abang Aziz di Teluk Intan, Pak Cik Razali di Selayang, Halishah di Jitra. Siapa lagi kita ada? Rasmiza Zakaria, Cik Khairuddin di Kelana Jaya, dan juga Zaliah Husin di Ipoh. Dan juga kita ada Zulkhairi dari Kuantan. Semuanya setia dengarkan Radio Klasik tanpa jemu 24 jam satu hari satu malam. Baiklah, saya terima pemanggilan pertama. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dia cakap idaman.
2: Ya, apa khabar je?
1: Ya, tahniah dapat nombor satu tengah malam ni.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Apa sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
2: Ya, ni dah lama tak langsung suara.
1: Itulah.
2: Pasal tak buka talian kan?
1: macam itulah. Ya, pilihan lagu?
2: Lagu itu apa orang putih punya?
1: Boleh. Tajuknya
2: The Great Memory, macam apa itu? Siapa? Willingly.
1: Great Memory.
2: Willingly.
1: Okay, Willingly.
2: Tak tahu siapa punya, rupa saya.
1: Saya cuba cari Willingly. Kalau tak ada Willingly,
2: tak ada Willingly. Leo apa? Leo saya. Penyanyi dia.
1: Okey.
2: Leo saya tahu. Leo saya.
1: Saya cuba cari tengok. Ya.
2: Okeylah, itu ajalah.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dah.
1: Ya. Yeah.
3: Apa khabar, sehat ke?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Nak minta, saya nak lagu Dr. Sarifah Aini, Janganlah Aku Disalahkan.
1: Janganlah Aku Disalahkan.
3: Buat ucapan je.
1: Boleh, silakan.
3: Selamat malam pada Pedaus, selamat bertugas. Dan selamat malam juga pada Kak Lila, Mak Siti, Kak Linda, Abang E, Amir Arun dan Adam Mas, Iman Tunjang, Mak Syah dan keluarga, Kak Adah Lija, Baru Semen Gobas, dan kepada Salim, kepada sepatutnya Kak Azizul Alif, dan pada semualah yang mengenali diri ini di mana saja berada. Semua peminat-peminat klasik, dan selamat malam pada Daud. Itu sahaja. Selamat hari guru, pada guru semua.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, saya tunaikan permintaan Rosa Razali yang berada di Kuching. Katanya nak dengarkan lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Kumpulan Legacy khas untuk yang kenal dirinya dan juga buat DJ yang sentiasa dekat di hati katanya. Terima kasih. Dan juga permintaan Kak Zah dari Taman Seri Jitra. Katanya nak dengarkan lagu Bila Rindu Kusebut Namamu. Ditujukan khas kepada adik Ros dan Kak Cah di Alostar dan Jitra.
4: Pilih masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, kita teruskan Pilihan Menggamit Kenangan. Sebentar lagi saya akan tunaikan permintaan Kak Long dari Alor Janggus, Kedah. Katanya nak dengarkan lagu Kamus Asmara daripada Kumpulan Mercury. Ucapan kepada Kak Mah Tunjang, Kak Midah Kuala Muda dan Abang Syed Omak di Alor Star, di Alor Merah katanya. Tak lupa juga Abang Fazil dan semua pendengar Radio Klasik. Juga saya akan tunaikan permintaan daripada Cik Rosman nak dengarkan lagu Hotel California katanya. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, assalamualaikum. Dia siapa di sana? Ya. Anda tajuk?
3: Anda kita sehati sejiwa.
2: Moga-moga kita sehati sejiwa. Ya.
3: Saya juga saya mencari senara baru. 017-533-9174. 017-533-9174. Ya, terima kasih, baik.
2: Baik, sama. Halo, assalamualaikum.
4: Bidam.
2: Ya, siapa di sana?
4: Osman Goodbye, Cik Pidus.
2: Ya, Cik Osman Goodbye. Pulau Pinang.
4: Pulau Pinang, okey. Cik Pidus, okey ke?
2: Ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, selamatlah.
2: Ah, selamat.
4: Dah minta lagu lah daripada kumpulan Goodman Brothers, bang lagu lah Cik Pidus yang sempur-sempur yang
2: ni. Baik, janji Goodman Brothers, ha? Baik.
4: Untuk ucapan lah. Untuk Haji Aliyah, Haji Zainab, juga Pak Long, Johan, Mak Syah, Salim, Perli juga Pak Cucu P, Abang King, Jasri Hamid, Hamid Harun, Kak Lila di Sarawak, Aleha, Haji Zagelbu, Kak Ram, terima kasih Ishima. Itu sajalah, semoga ini pindah balik dengan selamatnya, didoakan. Assalamualaikum, goodbye Cik Pidus.
2: Waalaikumsalam dan goodbye kembali kepada Cik Osman, goodbye. Baiklah, kita dengarkan lagu pilihan pendengar.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
5: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Fidel.
1: Yes.
2: Baik ni.
1: Ya, baik.
2: Untuk Fidel, ada pantun eh. Menjala kristal di pinggir kali. Hanya gugur buahnya hanyut kemara. DJ Fidel Isa datang lagi. Hibur hati yang duka lara.
1: Baik, terima kasih. Lagu pilihan.
2: Lagu pilihan. Right here waiting for you, Richard Mark.
1: Waiting for you.
2: Ocean lepas tu.
1: Okay.
2: Kemudian buat ucapan untuk untuk untuk kebetulan kemarin bawa hari guru kan 16 Mei.
1: Ya, sama hari guru.
2: Selamat guru untuk insan-insan yang mula guru sama dengan tugas atau telah usara. Terima kasih untuk insan-insan ini yang telah bersiapa yang mendidik peribangsa bangsa kemerdekaan jaya. Kemudian ada pantun untuk gulungan cikgu ini.
1: Ya.
2: Begini. Memburu, pergi memburu di waktu pagi, kejang ditembak tanduk yang kena. Jasa guru besar sekali, ibarat mentari menyinari seluruh pelosok dunia. Begini ya. Baik, ulang sekali lagi. Pergi memburu di waktu pagi, kijang ditembak pelandu yang kenal. Guru ibarat mentari pagi menerangi setiap pelosok dunia.
1: Guru ibarat mentari pagi menerangi ke seluruh dunia.
2: Menerangi setiap pelosok dunia kan pagi-pagi itu. Kita tengok kan matahari naik saja kegelapan apa nama malam tu semakin hilang sengilang. Begitulah rasanya. Kita sekarang saya lah. Kemudian untuk sahabat klasik biasalah Nur Indah, Nur Hima, Nur Lela, Tika, semoga berbagi di samping sami tersayang. Untuk Jumari, untuk Khairul Pendi, semua Khairul sehat, aja mengubat. Untuk Bopo, assalamualaikum dengan Bopo, salam kejauhan di Kedinginan Bayu, Kepulauan Riau. Untuk sahabat klasik yang lain, semoga kalian berbahagia di samping keluarga tersayang. Untuk cikgu-cikgu yang telah banyak berjasa bagi kita, tanpa mereka siapalah kita ni kan? Terima kasih cikgu. Saya ulang lagi benda lagu jangan lupa eh.
1: Baik, insyaAllah.
2: Waiting for you, Richard Mark.
1: Baik.
2: Okay. Masih benda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Abibie Gaul.
1: Ya, selamat pagi.
3: Apa khabar? Sehat kamu?
1: Alhamdulillah, dia sehat.
3: Ini Abibie nak tanya istik ni, Abibie Gaul ni.
1: Ya.
3: Abibie emak pokak di mana kamu tu?
1: Dia dah bertukar unit. Bertukar jabatan. Unit sebelah.
3: Tapi dia juga kacik juga, ya?
1: Dia di radio bahasa Inggeris, Radio Track FM.
3: Dia
1: putih. Putih pula.
3: Pengadil ke saya kata habis tengok dia terpanya ke saya,
1: ya? Baik, insyaAllah.
3: Cuma kaya kan yang macam ni. Tiba-tiba habis tengok minta lagu ni. Sebelum habis tengok minta lagu ni.
1: Ya.
3: Habis tengok nak yang capek dulu, saya lupa.
1: Silakan.
3: Pertama, saya ucapkan habis pidang kereta ni. Terima kasih banyak di atap ni, ya, betul. Kedua, Pak Rodeh. Ketiga, ya, si Megokba. Terima kasih banyak, ya, betul, cak ni. Ketiga, keempat, Nek Aruh Kamame, Kak Cah Pramakong, Mok Siti, Mak Nuh Rabu. Lepas tu, kau tujuh pula, habis padi, habis dia tanah merah, Kak Inga Carok.
1: Ya.
3: Lepas tu pula, Pak Rodeh. Habis Mak Buta. Tapi cuma kaya.
1: Ya.
3: Saya juga kaki. Tapi habis tengok minta lagu.
1: Ya, lagu tajuk.
3: Orang putih, ha?
1: Ya.
3: Tajuknya, Moji Coki. Ikut lagu berapa dani Moji Coki. Nak gugur, lupa habis pidang pakai air tu boleh.
1: InsyaAllah, Moji Coki.
3: Kaya ada kita ni. Moji Coki, ha?
1: Ya.
3: Tapi habis tengok nak tinggal nomor, ha? Siapa-siapa nak kena, berhubung, ha? Kau habis tengok nomor, kocong 12, 8, 7, kocong 243. kita bagi tahu di kota tak dua, lapan yang tujuh kota dua pasti dua pasti kak kak istana dengan kak nyonya duduk jauh ni. Dan ibu pun dengan saya pun. Itu saja berbicara, yang berbicara petugas pagi ini. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Pidos?
1: Ah, baik, alhamdulillah.
4: Wah, saya Mat daripada Perak ni Cik Pidos.
1: Ya Cik Mat.
4: Ya, Pidos sihat, Pidos.
1: Alhamdulillah sihat.
4: Ya, orang tu pilihan lagu hujung minggu orang kata Pidos ya.
1: Tajuknya?
4: Tajuknya antara dua lah, kata ada misah rumah bunga-bunga cinta atau kebelan kepri rindu bayangan. Lagu ni saya tunjukkan khas untuk pada Siti yang tinggal di Teras Baru Kuala Lumpur, yang kata saya sayangkan dia, rindukan dia, lebih semua pada dia, tak lupa lagi Rawang, Sentul, Pandai Indah. Terima kasih menjaga kawasan rumah dia, dan tak lupa lagi pada kawan Abang Indah yang tinggal di Pandai Indah, Kajang, Semenyih, dan tak lupa lagi Pusat Bandar dan Wangi, PJ, Salam, Bukit Aman dan kawan-kawan stadio semualah. Mana yang pendengar-pendengar radio kasih pada pagi ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat berkirihat sama. Mana yang petugas tu baca hati sama cuma juga mungkin orang tengah mendengar ucapan saya dalam kaca pon dia masing-masing lah. Pada CP DOS, sama petugas jawab tengah malam hingga 6 pagi, balik hati-hati dia di jalan raya pandu cemas. Jiwa selamat. Assalamualaikum PDOS.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masuk pilih. Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Berlalu sebentar dari lagu Pagar-Pagar Cinta, nyanyian AR Badul dan juga Liza Abdullah. Lagu permintaan daripada Acik Fatimah Zah kita di Muar Johor. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan Kak Has dari Johor Bahru. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Ringo Aero. Haruskah kita berpisah buat abang yang sedang memandu dari KL ke Johor Bahru? Semoga selamat sampai abangku sayang, kata Kak Has dari Johor Bahru. Baiklah, kepada yang tak sempat saya tunaikan permintaannya, insyaAllah pukul 5 petang nanti hingga pukul 7 masih ada ruangan untuk pilihan lagu Radio Klasik Menggamit Kenangan. Pukul 2 pagi nanti akan ada ulangan Orkestra RTM di Klasik.
2: Pilih masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
2: Pilih.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Delia Mazuin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun, Syamril bin Muhammad Saleh. Saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu pembuka tirai persembahan Datuk DJ Dave. Lagu bertajuk Cinta Abadi. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Ditim dan Mahzan Manan. Digubah semula oleh Muhammad Syahkam bin Mukhtar. Dan lagu persembahan Datuk Hil Amir, lagu bertajuk Kau Datang Lagi Dalam Fikiranku. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Arni S, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara terus mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 My TV dan DRTM Klik. Kami teruskan hiburan saudara dalam orkestra RTM di Klasik dengan lagu persembahan Nadia Ross bertajuk Bawalah Daku Bersamamu. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab. Lirik oleh Rahmat Zaki, digubah semula oleh Jaafar bin Abdul Rahman Idris atau Jari. Dan lagu Joget Merindu Kasih, persembahan Asmidar. Lagu nyanyian asal Azian Irdawati, ciptaan Akbar Nawab Khan. Lirik oleh Jabar Osman dan Rahmat Zaki, digubah semula oleh Isma Irman bin Muhammad Shah.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan lagu persembahan Datuk DJ Dave bertajuk Engkau Bayangan Hidupku. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik.

oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2.50 minit pagi, hampir pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4:06 minit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun pagi. Pada yang mungkin sedang menjalankan tugas, sedang bekerja seperti Intan Jalil di City Square, selamat menjalankan tugas. Kepada yang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Kepada yang sedang masak-masak tu, masaklah sedap-sedap. Moga jualan saudara laris sendaknya nanti. Baiklah. Berlalu tadi lagu Ayah Janjian Kumpulan The Mercies. Lepas ini kita ada lagu Di Hari Pesan Denganmu, Yunus Nizat Husin. Hujung-hujung minggu ni mungkin ramai yang akan bersanding.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu tadi kau lilin cintaku, nyanyian Francisca Peter, membawa kita ke pukul 4.20 minit pagi. Jangan lupa saudara, pukul 4.30 minit pagi nanti dalam Tamadun Islam, tajuknya Abu Zar Al-Ghifari. Sama-sama nanti kita nantikan. Baik, terima kasih kepada yang ucapkan selamat pagi, ucapkan selamat tahajud. Antaranya kita ada siapa? Kita ada Mana Izzat, kita ada Acik Nur Malamat, tak lupa juga Kasim Tajuddin. Ada yang tak tidur lagi, Rosa pun tak tidur lagi katanya. Dan juga Kak Roy, Kak Roy Wonder Glow, katanya selamat pagi kepada semua sahabat dan pendengar Radio Klasik. Malam tadi Kak Roy dan grup Ikatan Asmara celebrate hari jadi sahabat-sahabat dan hari guru di Sri Pacific Hotel. Jom, dia kata layan Radio Klasik menggamit kenangan. Ya, kepada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat menyambut hari lahir, selamat hari jadi. Moga orang kata apa, pertambahan usia itu bertambahlah, orang kata apa, keberkatan dalam usia.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini, kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang lagi sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di zaman jahiliyah sebagai kumpulan perompak jalanan yang ditakuti oleh kafilah-kafilah dagang antara Mekah dan Syam. Namun fitrah Jundub bin Junadah adalah suci. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang kasar, hatinya sentiasa mencari Tuhan yang sebenar. Beliau merupakan antara individu yang mengamalkan ajaran Hanif, iaitu Tauhid, sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah keislaman Abu Dzar yang luar biasa ini telah dirakamkan dengan begitu indah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Abu Dzar demi mencari kebenaran di tengah-tengah kesesatan jahiliyah. Apabila berita tentang seorang lelaki di Mekah yang membawa ajaran baharu sampai ke telinganya, Abu Dzar tidak menunggu lama. Beliau menghantar saudaranya Unais untuk menyiasat. Namun, beliau tidak berpuas hati dengan maklumat yang diterima. Beliau nekat berangkat sendiri ke Mekah. Kisah keislamannya sangat ikonik. Beliau menyamar dan bermalam di Masjidil Haram selama berhari-hari tanpa bertanya kepada sesiapa kerana bimbang akan keselamatan dirinya. Akhirnya, Ali bin Abi Talib menyantuninya dan membawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kalimah wahyu, beliau terus memeluk Islam, menjadikan beliau individu yang keempat atau kelima yang terawal menerima cahaya iman atau digelar juga sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Keberaniannya terserlah apabila sebaik sahaja memeluk Islam, beliau terus menuju ke Kaabah dan melaungkan syahadah dengan kuat di hadapan pembesar Quraisy, sehingga beliau dipukul hampir mati sebelum diselamatkan oleh Al-Abbas. Sumbangan terbesar Abu Dzar bukanlah dalam bentuk penaklukan kota, tetapi beliau telah menzahirkan keindahan dan kemuliaan Islam dalam bentuk amanah dan ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau adalah pendakwah terawal. Beliau telah pulang ke kabilahnya Ghifar dan berjaya mengislamkan seluruh kabilah tersebut serta kabilah Aslam. Ini adalah antara pencapaian hebat dalam dakwah Islam. Beliau juga adalah penentang tegar gaya hidup mewah yang mula meresap selepas pembukaan wilayah-wilayah yang kaya. Beliau sering mengingatkan umat agar tidak menimbun dan menghimpun harta. Abu Dzar pernah menegur apabila Muawiyah membina istana Al-Khadra di Damsyik. Abu Dzar berkata kepadanya, jika bangunan ini dibina menggunakan harta Allah ataupun duit Baitul Mal, maka ia adalah satu pengkhianatan. Jika ia dibina menggunakan hartamu sendiri, maka ia adalah satu pembaziran. Mendengar teguran itu, Muawiyah hanya diam. Beliau juga merupakan antara periwayat hadis yang sangat amanah, memastikan kemurnian ajaran Rasulullah tetap terjaga tanpa dicampur aduk dengan kepentingan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kejujurannya, tidak ada penghuni bumi dan tidak ada yang bernaung di bawah langit yang lebih benar dan jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baginda juga menyifatkan Abu Dzar sebagai individu yang unik dengan sabdanya, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Para sahabat lain juga seperti Ali bin Abi Talib turut memujinya dengan menyifatkan Abu Dzar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, namun tidak sempat disampaikan keseluruhannya kerana kesibukannya dengan ibadah dan dakwah. Akhir hidupnya, Abu Dzar memilih untuk tinggal di Rabazah, sebuah kawasan terpencil di luar Madinah. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat miskin, sehingga istrinya tidak mampu untuk menguruskan jenazahnya. Namun, janji Rasulullah benar. Sekumpulan musafir yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud melalui kawasan tersebut, dan mereka jugalah yang menguruskan jenazah insan agung ini. Demikianlah para pendengar, kisah seorang sahabat baginda yang sangat mulia. Sehingga kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.43 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka 5.49 minit pagi. Seremban, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.50 minit pagi. Ipoh Perak 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.50 minit pagi dan Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.51 minit pagi. Mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan temani rakan penyampai Izzat Sofi dalam sajian klasik. Baiklah, terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu dan temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Terima kasih. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali. Katanya, cinta merupakan sumber kebahagiaan dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk. Suburkan dengan solat serta ibadah yang lainnya. Jadi sama-samalah kita renung-renungkan dan selamat beramal. Oleh itu, saya Firdaus Issa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu?

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Anggai. A-N-G-G-A-I. Anggai. Anggai adalah isyarat seperti bunyi meriam atau tertuang untuk memberitahukan sesuatu.
0: Sujana Arkai ditebikkan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dengar Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Pelis Maju. Hari ini Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferozan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Saha Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sementara tadi pada pukul 5.50 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.17 tengah hari. Asar 4.39 minit petang. Maghrib 7.29 minit malam. Setiap isya 8.43 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi dengan ku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa, semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia, ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, #penyiaranjakim.

102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hari-hari minggu yang berseru ni, 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan lah pagi ni dalam suasana yang baik, indah, permai, mempersona. Jom kat sini geng, teman anda hingga pagi. Nak pergi jam 10 pagi lah bertemakan rakan penolong jurutera pagi ni, Khairul dan juga Sahar. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar Padang Pau. Semualah sama-sama saya mendengarkan 102.9 MHz, insyaAllah. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa lah untuk kita, detik sejarah. Ini hari ini merupakan hari ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalulau, insyaAllah Raja Berdaulat Rakyat Beralmu Negeri Sejahtera Perlis Maju. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Alright, terus setia Perlis FM 102.9 MHz ya.

Rakib dan juga Waris. Geng, 6.54 pada pagi, bampil ke pukul 7 pagi lah. 7 pagi macam biasa lah kita dapat dengarkan utama 7 pagi. Kemudian ada kembali semula ke Perlis FM, insyaAllah. Ada pelbagai info lah nak saya kongsikan dengan anda. Tunggu tahu hujung minggu yang mesra Perlis FM serasi dengan ku. Alright.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE Tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan dari sini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Bila orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ia boleh menunjukkan stok beras Malaysia pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Kunshadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna flip card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
3: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM. Oh,
6: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
7: Alhamdulillah dapat
6: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
7: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
6: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
8: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
6: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
9: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
10: Pertama, basuh muka dengan air.
9: Alah, make up aku ni macam mana?
10: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
9: Sayang nyawa lah.
10: Kedua, dengar muzik yang rancak.
9: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
10: Ketiga, elak memandu berseorangan.
9: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
10: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
9: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: FM 102.9 MHz Malaysia FM. Pagi yang sejuk, pagi yang dingin ni, alhamdulillah kita jumpa lagi lah. Hingga pagi dah pergi jam 10 pagi. Dan sebentar nanti anda boleh bersama dengan saya tahu melalui seleksi pagi di Sok Pagi Malaysia nanti. InsyaAllah jam 8.20 minit pagi nantilah. Langsung ya dari Malaysia FM, Melaka FM dan juga Asyik FM. Anda boleh tonton dia secara langsung melalui Sok Pagi Malaysia nanti. SPM macam biasa. Itu dia cara dia. Okey, hari ini merupakan hari yang cukup istimewa. Jadi seluruh warga RTM merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putrajaya Belulal, dan merafak sembah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Ibni Almarhum, Tengku Abdul Rashid. Semoga Allah SWT melanjutkan usia tuanku, menggunakan kesihatan yang baik, kesejahteraan yang berpanjangan, serta memberkati pemerintahan tuanku demi kemakmuran negeri dan rakyat jelata. Raja berdaulat, rakyat berelmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Dirgahayu tuanku, daulat tuanku.
1: Hiasi laman kain sutera. Sutera menawan, lagi berbiku. Negeri aman, rakyat sejahtera. Bawah naungan Duli Tuanku. Manis bicara, tersimpan rahsia. Disulami madah, indahnya bahasa. Mohon doa, dilanjutkan usia. Dirahmati Allah sepanjang masa.

9 minit pagi, Plays FM serasi dengan Kujo. Dekat sinilah bersama dengan rakan penolong jurutera teman saya. Terima kasih kepada Abang Saha dan juga Abang Carol. Kawan-kawan saya yang tugas sistem pemancar perempau. Semula yang mendengarkan 102.9 MHz Plays FM. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu lah. Ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, My Malaysia, ataupun ada download My Cuaca lah, lebih mudah untuk hari ini 17 Mei 2026, hari Ahad, ujung-ujung minggu yang mesra. Pagi ni kalau tengok dekat sini lah, clear, tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam clear, tiada hujan. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum cuma 31 je darjah Celsius. Sejuk sikit lah. Kan, itu keadaan cuaca lah sekitar lagi perlihan ni. Kau boleh tengok lah dekat map Malaysia. Kau ada perubahan kepada cuaca ni kan. Boleh tengok kat sana ataupun download My Cuaca lah, lebih mudah anda boleh ketahui perubahan keadaan cuaca ni. Setakat hari ini macam itulah cuacanya. Alhamdulillah, insyaAllah. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tahu, Plays FM serasi dengan kau.

Okay, semuanya ada di sini. Please FM serasi dengan ku hujung-hujung minggu yang mesra ni. Okay, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni lah. Nak mulakan dengan berita harian. Ini berkenaan dengan Perdana Menteri lancar skim Paduri Madani. Ini bantu usahawan wanita B40 dengan peruntukan 230 juta ringgit. Ini di Ipoh sebanyak 230 juta ringgit diperuntukkan melalui skim Paduri Madani. Ini di bawah ikhtiar, amanah ikhtiar Malaysia AIM yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan sasaran melahirkan 29,000 usahawan wanita baharu dalam kalangan B40. Skim bersifat inklusif yang diwujudkan melalui peruntukan yang diumumkan ketika Belanjawan 2026 selari dengan matlamat perubahan AIM iaitu mengeluarkan keluarga daripada kemiskinan dengan menyasarkan 7 kumpulan utama iaitu wanita Melayu, Cina, India, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak, orang asli, komuniti Siam serta wanita B40 di bandar serta luar bandar. Ini terbuka kepada wanita warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880 atau pendapatan per kapita tidak melebihi RM1,470. Ia turut menerima permohonan pemohon di senarai hitam atau diisytiharkan muflis. Alhamdulillah. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 untuk kali pertama sehingga RM30,000. Ini melalui kategori ekonomi I Paduri Mesra, I Paduri Sri Kandi dan I Paduri Muda. Maksimum sehingga RM15,000 bagi kategori sosial iaitu I Paduri Wibawa, I Paduri Sejahtera, I Paduri Bestari dan I Paduri Penyayang. Ini dimuatkan dalam e-akhbar pagi ini. Anda boleh baca dimuatkan dalam berita harian. Sebagiannya saya kongsikan dengan anda. Okey, dalam Metro, ini berkenaan dengan kerajaan terus pantau situasi kapal GSF siap siaga jika dipintas Zionis. Okey, ini kerajaan terus memantau situasi pasukan sukarelawan Global Sumut Flotilla, GSF, yang kini berada di garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika lah dari pantai Gaza, sekiranya dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan akan sedaya upaya berhubung secara langsung dengan kerajaan Jordan dan Arab Saudi. Ini untuk mengetahui keadaan terkini lah peserta selain bersiap siaga seandainya situasi tidak diingini berlaku. Kita pantau selalu katanya. Maknanya dah bagi desakan lah, tapi kita berdepan dengan Israel yang paling biadab dalam dunia katanya. Bukan saja berhubung dengan peserta dari Malaysia tapi juga dengan Spanyol, Turki dan juga Brazil. Kita bersiap sedia sekiranya ia pintasan ini berlaku, katanya kepada pemberita. Ini dimuatkan. Beliau berkata demikian ketika disoal mengenai kenyataan Sumut Nusantara Command Center yang mengesahkan keadaan genting 54 kapal GSF yang kini berada di garisan Kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, berisiko tinggilah dipintas oleh rejim Zionis seperti sebelum ini. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, Hala 7 PRU16 oleh Perdana Menteri Anwar tumpu konvensyen Pakatan Harapan esok. Ini kata Fahmi. Ini amanat pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-16 bakal menjadi tumpuan utama lebih 5,000 perwakilan pada konvensyen PH 2026 hari ini. Pengarah Komunikasi PH Datuk Fahmi Fazil berkata ucapan berkenaan amat signifikan bagi menetapkan strategi jentera memandangkan tempoh matang parlimen sudah berlalu selain persediaanlah menghadapi pilihan raya negeri Johor dan Melaka. Perdana Menteri akan memberikan Hala 7 bagi PH bukan saja untuk mendepani PRN Johor Melaka yang dijangka berlaku dalam tempoh tidak terlalu lama, tapi juga dari segi persiapan PH menuju ke PRU16 yang mungkin dalam tempoh setahun setengah dari sekarang katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar pagi ni. Berita nasional. Kejap lagi, cek kongsi lagi, okey? Tunggu tau. Please FM.

Tetapkan asas multilateralisme ini dalam hubungan antarabangsa ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang semakin mencabar. Dan pada tahun ini, temanya banyak menekankan betapa pentingnya asas multilateralisme ataupun hubungan pelbagai hala perlu dikekalkan. Ini dalam berita harian boleh baca. Okey, ATM tubuh task force anti-bully perkukuh disiplin tata kelola organisasi. Ini Angkatan Tentera Malaysia mengambil langkah tegas menubuhkan task force anti-bully ATM sebagai langkah membenteras gejala itulah dalam institusi pertahanan negara. Bahagian risikan komunikasi strategik pertahanan markas ATM dalam kenyataannya memaklumkan langkah drastik itu dilaksanakan sebagai sebahagianlah daripada usaha berterusan memperkukuhkan budaya profesionalisme, disiplin, tata kelola dalam organisasi itulah. Inisiatif yang diilhamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Malik Razak Sulaiman itu selaras dengan tonggak kedua perintah ulung beliau yang menekankan kepentingan memperkukuhkan sistem pengurusan organisasi, integriti serta kesejahteraan warga ATM secara menyeluruh. Ini dibuatkan dalam Akhbar Metro. Ada gambar juga, anda boleh tengok kat sana lah. Itu antara je lah. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan anda berita luar negara. Okey, tunggu berita global. Tunggu tau.

Pakistan . Namun rundingan itu di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Sejak 13 April, Amerika Syarikat menguasakan sekatan laut . Ini yang menyasarkan trafik maritim di Iran. Di selat itulah. Ini dalam berita harian. Okey. Dalam metro, pihak berkuasa Arab Saudi lancar peta 3D. Ini untuk jemaah di dua masjid suci di Makkah . Pihak berkuasa am bagi penjagaan halwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif. Ini bagi memudahkan navigasi serta mempertingkatkan perkhidmatan untuk jemaah, lapor agensi berita Saudi SPA . Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan juga hotel bagi mengoptimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi masa nyata kepada pengguna termasuk kemaskini cuaca, lokasi tandas, kadar penggunaan ruang solat, tawaf, sa'i, selain menunjukkan lokasi pejabat bimbingan agama dan juga fatwa. Direka dengan visi 2030, perkhidmatan berasaskan teknologi itu memanfaatkan teknologi moden bagi menyediakan persekitaran yang bersatu, mudah diakses, kualiti tinggi untuk pengunjung antarabangsa serta tempatan. Ini bagi memudahkan segala-galanya di Tanah Suci, insyaAllah. Okey, 7.51 minit pagi, saat yang masa berlalu hampir ke pukul 8 pagi dah. Tu dia geng, masa penjam celik lalu begitu saja. Please FM, serasi dengan ku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Khairussam Muhammad dalam berita Perli Safan. Bersempena Hari Keputeraan Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail yang ke-83 hari ini, Radio Perlis FM mempersembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah. Sehubungan dengan itu, kesemua warga kerja Perlis FM dan seluruh umat negeri Perlis akan sentiasa taat setia serta terus mencurahkan himat bakti demi kemakmuran bersama. Selain itu, warga kerja Perlis FM turut mendoakan semoga Tuanku Raja serta seluruh usrah kerabat diraja Perlis sentiasa di bawah perlindungan Allah SWT, dilanjutkan usia dan kekal memerintah dengan adil serta saksama. Dirgahayu Tuanku, daulat Tuanku. Bagi membantu masyarakat mendepani kos sara hidup yang semakin mencabar, Majlis Amanah Rakyat MARA telah melancarkan program MARA Prihatin. Ketua Pengarah Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Zulfikri Osman berkata, program Seri telah berjaya menyantuni segenap masyarakat. Antaranya melalui program selenggaraan elektrik rumah impian Seri yang mensasarkan mereka dari golongan B40. Sehingga kini sebanyak 4,016 buah rumah berjaya dibantu MARA. Tambahnya, pihaknya mensasarkan lebih 63,000 rumah dapat dibantu pada tahun ini di seluruh negara melalui program berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan program MARA Prihatin peringkat negeri Perlis di Berseri. Raja Muda Perlis Brigadier General Tuanku Syed Fazlidin Putra Jamalul Lail berkenan mengambil bahagian dalam aktiviti Fun Run sejauh 5 km yang berlangsung di sekitar pantai tengah Pulau Langkawi bersempena Sidang Komander Askar Wataniah SKAW ke-39. Turut serta ialah Raja Pemuda Perlis Major Kehormat Tuanku Dr. Hajar Lailatul Syarif Nakasha Halil serta kedua-dua anaknda baginda. Majlis pelepasan peserta disempurnakan Raja Muda Kedah Brigadier General Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al Aminul Karim Sultan Salahuddin selaku Komander Regimen 513 Askar Wataniah. Program yang berlangsung itu berjaya menghimpunkan 1,380 peserta terdiri daripada anggota Askar Wataniah, pegawai tentera, agensi kerajaan serta komuniti setempat. Sidang Komander Askar Wataniah SKAW ke-39 yang berlangsung di Langkawi turut menjadi medan penting dalam memperkasa peranan Askar Wataniah sebagai benteng sokongan pertahanan negara selain mempererat hubungan strategik antara kepimpinan dan anggota pasukan. Petunjuk prestasi utama yang ditetapkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah perlu dicapai oleh setiap pengerusi dan setiausaha Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP yang dilantik. Ketua UMNO Bahagian Kangar Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jaya berkata, penetapan petunjuk prestasi utama itu bertujuan memastikan setiap pengerusi dan setiausaha JPKKP yang dilantik menjalankan fungsi masing-masing dalam menggerakkan komuniti setempat untuk pembangunan dan kesejahteraan kampung. Beliau memaklumkannya pada program Kapa Habak Kami Dengar serta penyerahan watika pengerusi dan setiausaha JPKKP Parlimen Kangar. Pada program itu, seramai 77 pengerusi dan 58 setiausaha JPKKP bagi Parlimen Kangar menerima watika pelantikan baharu bagi tempoh 1 Januari 2026 hingga 31 Disember 2027. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.